0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 11 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Kepolisian sektor Jagebob kembali menangkap seorang terduga pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kali ini seorang pria berinisial ST berumur 31 tahun diamankan di Kampung Pu, distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Penangkapan berlangsung pada hari Senin 10 Agustus setelah petugas menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Informasi menyebutkan bahwa terduga pelaku bersama istrinya berada di rumah seorang warga di kampung tersebut. Kapolsek Jagebob, Ibtu Turhamun bersama personel langsung mendatangi lokasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Petugas melakukan pendekatan persuasif terhadap terduga pelaku dan keluarganya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. ST merupakan terduga pelaku kedua yang berhasil diamankan setelah sebelumnya pihak kepolisian menangkap KT pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Keduanya terduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Laurentius Blojai yang terjadi pada 20 Desember 2025 di Kampung Angger, Permegi. Terduga pelaku akhirnya menyerahkan diri sekitar pukul 9.10 setelah dilakukan negosiasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya ia dibawa ke Mapolsek Jagebob untuk pengamanan awal sebelum akhirnya diserahkan ke Mapolres Merauke sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Info kedua. Ribuan masyarakat memadati kawasan markas Kodam 24 Mandala Trikora di Merauke, Papua Selatan untuk mengikuti rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora pada hari Senin 10 Agustus 2026. Puncak peringatan HUT ke-1 tersebut diisi dengan acara syukuran dan panggung hiburan yang melibatkan prajurit TNI dan masyarakat. Dalam sambutannya, Pangdam 24 Mandala Trikora, Mayor Jenderal TNI Fritz W. Pelamonia, menyampaikan bahwa perjalanan satu tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora merupakan proses pembentukan organisasi yang masih berada pada tahap awal. Menurutnya, perjalanan tersebut dapat diibaratkan seperti seorang anak yang baru belajar berjalan, terkadang terjatuh namun kembali berdiri dan terus belajar untuk melangkah lebih baik. Sekian Info Pro 2 di siang hari ini, saya Haidar, terima kasih.

tidak mur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih nak? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Oh ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Eh, nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.
1: Iya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 sudah di penghujung acara dan juga pertemuan kita. Ini bareng sama Haidar, teman Pro 2 thank you banget yang udah mendengarkan Spada dan juga info Pro 2 yang udah Haidar bawain. Semoga aja info yang udah Haidar bawain bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan selain ini teman Pro 2 kalian akan mendengarkan Hitlist di jam 11 sampai jam 12 ya teman Pro 2, habis itu mendengarkan Doa Angelus. Dan dilanjut di santai siang nanti di jam 1 bareng-bareng sama kakak Frankie teman Pro 2. So, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah mendengarkan. Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti menemani hari kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye.

0: himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: kerasa ya, udah mau tahun baru aja nih.
1: Iya ya An, dalam hitungan bulan udah mau tahun baru aja. Ya, rencana baru lagi deh.
0: Iya Sel, kadang aku masih sering mikir aja tahun depan nanti ada kejutan apa lagi ya buat hidup kita ini.
1: Aku juga sering memikirkan hal itu sih. Tapi bukankah tugas kita hanya menjalani saja apa yang harus kita jalani dan juga terima? Toh kalaupun tahun depan nanti kerasa lebih keras dari tahun ini, ya kita hanya bisa sedikit lebih berusaha untuk melewatinya kan?
0: Iya, tapi takut aja Shell.
1: Takut kenapa?
0: Ya takut dan khawatir soal setelah kuliah ini selesai, apa aku bisa dapat pekerjaan yang baik dan membanggakan kedua orang tua aku gak ya?
1: Bisa dong Andi, kok kamu jadi pesimis gini sih?
0: Gak apa-apa kan aku khawatir.
1: Iya, ya gak apa-apa, itu mah hal normal. Tapi kan jangan sampai hal seperti itu malah buat semangat kamu jadi menurun, buat kamu jadi gak percaya ke diri kamu sendiri soal kamu bisa, dan juga nemuin hal besar di luar sana yang bisa kamu raih.
0: Iya, tapi
1: Andi, dengerin ini baik-baik. Kamu tuh pintar. Setiap semester nilai kamu bagus-bagus semua. Pengalaman kamu tiap saat bertambah. Kamu tuh senang berorganisasi dan juga ikut kegiatan kampus dan juga organisasi lainnya. Orang lain bisa kok dengan mudah tuh lihat peluang besar di dalam diri kamu. Kok kamu malah gak bisa sih yakin sama diri kamu sendiri?
0: Bukan gak yakin, Sel. Tapi kedua orang tuaku terus berekspektasi tinggi soal aku. Kamu tahu sendiri, setiap hari ayahku hanya membandingkan aku dengan anak dari teman kantornya. Ibu yang memintaku untuk setelah kuliah bisa tes sekolah kepolisian agar bisa seperti kakakku. Tanpa mereka tahu, aku ingin menjadi seperti apa dan itu beban buat aku, Sel.
1: Iya, aku tuh ngerti perasaan dan juga kerasaan hati kamu saat ini, An. Tapi gini loh, kalau kamu hanya terus melakukan sesuatu hal, apalagi itu yang menyangkut soal masa depan kamu demi keinginan orang lain, kamu tuh gak akan ngerasain jadi diri kamu seutuhnya. Aku ini tuh paham, keinginan setiap orang tua itu ya pasti mau dong lihat anak mereka tuh tumbuh, baik, dan juga sukses. Tapi orang tua yang memahami, mereka akan menyerahkan semua pilihan ke tangan anaknya sendiri. Ya, selama pilihan yang diambil seorang anak itu baik dan juga positif.
0: Jadi aku harus gimana sekarang, Sel?
1: Kamu sudah pernah bicara jujur dan terbuka ke orang tua kamu belum soal impian-impian kamu?
0: Belum lah, Sel.
1: Ya sudah, kalau begitu saat ini waktunya.
0: Ya gimana caranya?
1: Ya ngomongin baik-baik kan, An? Komunikasikan. Kamu tuh rincikan ke mereka soal pilihan hidup karir yang bakal kamu ambil nanti. Kamu juga pun sudah bisa jelasin ke mereka kalau pilihan yang kamu pilih itu lebih sangat banyak keuntungannya untuk kamu dan juga kehidupan kamu dibandingkan apa yang menjadi pilihan kedua orang tua kamu yang kamu sendiri gak punya basic di situ. Karena dengan kamu bisa lebih terbuka ke mereka, itu tuh pelan-pelan mereka pun juga pasti ngerti lah ya, dan juga ngikutin apa yang jadi impian besar kamu nanti.
0: Gitu ya Sel. Jadi aku harus lebih terbuka lagi ke orang tua.
1: Yap, benar sekali Andi.
0: Mulai dari mana untuk bicara lebih terbuka ke ibu dan ayah soal pilihan karirku nanti? Apa ibu bisa terima? Apa ayah bisa bangun?

0: Sel, Sela.
1: Ih, siapa sih? Hah? Andi?
0: Ah, sombong banget sih kamu. Selesai wisuda ngilang gitu aja gak ada kabar sampai sekarang. Mana aja?
1: Sorry, aku ini sibuk banget ngurusin beberapa bisnis kecil-kecilan ini sampai aku tuh udah lupa sama dunia di luar sana.
0: Wah, anak teknik sipil yang udah mengabulkan impiannya buat jadi businesswoman.
1: Iya dong, kan kuliah aku kemarin kan aku senang aja sama pelajarannya. Ya, sekedar sama ilmu. Tapi kalau untuk impian dan juga karir, aku ini kan lebih cocok ke sini deh ya kan.
0: Iyalah, karena tampang kamu emang gak bisa lama-lama jadi anak teknik.
1: Makanya, nah terus kamu gimana? Kerja di mana sekarang? Udah jadi polisi?
0: Enggak lah.
1: Oh, soalnya potongan rambut kayak gini sih. Aku tuh pikirnya kamu tuh jadi ikut apa yang ibu kamu mau.
0: Alhamdulillah, Sel. Berkat apa yang pernah kita obrolin 2 tahun lalu, dan kamu ngasih saran yang baik ke aku sudah bisa jujur dan terbuka ke orang tua untuk jalani impian karir aku sendiri. Dan sekarang aku sudah lebih fokus ke desain grafis, Sel. Dan hasilnya dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini aku udah bisa belikan ayah mobil baru dan ibu bisa umroh.
1: Hah? Serius? Oh my God, Andi. Bangga banget aku sama kamu. Tuh kan udah aku bilang kamu tuh bisa. Buktinya sekarang nih kan bener-bener deh aku bangga sama kamu.
0: Aku juga bangga lah sama kamu. Lihat, kamu udah bisa semandiri ini sekarang.
1: Alhamdulillah. Ya, intinya sih selama kita gak takut sama impian-impian kita dan terus berusaha, semuanya akan lebih dipermudahkan. Karena gak ada usaha loh yang bisa mengkhianati hasil kita.
0: Iya, Sel. Aku juga waktu itu kalau gak ngobrolin hal ini ke kamu, mungkin sampai sekarang aku masih kejebak sama mimpi-mimpi aku yang sulit untuk aku gapai.
1: Syukurlah. Aku bangga, pokoknya bangga banget lihat kamu sekarang.
0: Aku juga bangga sama kamu. Gimana kalau kita makan siang bareng? Mau nggak?
1: Boleh lah, tapi kamu yang traktir kan?
0: Iya dong.
1: Oke, kalau gitu aku mau makan siang yang harganya paling mahal.
0: Silahkan.

Radio Impian Produksi RRI Ternate. Penulis Sarnisa Anggriani Kadir. Sela diperankan oleh Ainisa. Andi diperankan Mike. Penyilah musik dan juga dance editor Dani Prayoga. Dari Ternate kami mengucapkan terima kasih dan selamat.

0: ngantuk, aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: sampai siang
1: menemani makan siang kamu.
2: Terima kasih masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Santai siang ya, menemani kalian semuanya di siang hari ini. Saya Kakak Frankie. Informasi dari UMKM dan kuliner ya, kita awali di mana Akumindo ini minta publik tenang menyikapi temuan pajak keris, teman Pro 2. Keris ya. Ya bukan keris ini transaksi perbankan ya. Jadi Akumindo meminta publik ya tidak menyikapi berlebihan temuan Bank Dunia yang menyebut pelaku usaha membatasi keris karena alasan perpajakan. Jadi temuan dari lembaga internasional tersebut seharusnya dipandang sebagai masukan bagi pemerintah. Jadi dikatakan oleh Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Akumindo, Edi Misero, untuk memperbaiki ekosistem digital dan perpajakan bukan menjadi pemicu kegaduhan. Setiap pengusaha termasuk pelaku UMKM ini memiliki tanggung jawab ya untuk ikut menopang operasional negara melalui kewajiban perpajakan. Setiap pengusaha menurutnya memiliki tanggung jawab menopang operasional Indonesia sehingga temuan dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk melihat para pelaku UMKM. Ia menilai publik tidak perlu membangun narasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap pelaku UMKM. Menurutnya semangat dari laporan lembaga internasional tersebut memberikan pengingat agar pemerintah terus memperbaiki kebijakan dan ekosistem usaha. Ia juga berharap pemerintah perlu terus memperkuat digitalisasi dan penyebaran informasi kepada pelaku UMKM. Dengan edukasi yang baik, pelaku usaha diharapkan semakin nyaman ya memanfaatkan sistem pembayaran digital. Iya, semoga ya para pelaku UMKM kita tidak diberatkan dan juga pajak ya kalaupun iya ya jangan gede-gede amat. Iya kan, karena memang kalau memberatkan pembeli maka transaksi penjualan juga tidak akan ada ya, demikian sebaliknya. Oke, maju terus UMKM kita. Dan kita punya informasi lainnya lagi teman Pro 2, masih dari UMKM dan juga ataupun kuliner ya. Satu informasi lagi yang sudah kita siapin. Yaitu rawon. Ada yang makan rawon hari ini? Iya. Ya, ini tentang asal-usul rawon ya, yang merupakan hidangan khas dari Jawa, khususnya Jawa Timur, yang jejaknya tertulis di prasasti kuno. Wow, ayo, ada yang baru tahu? Oke. Kayak gimana sih asal-usul dari rawon ini juga edukasi ya, teman Pro 2, akan kekayaan kuliner Nusantara kita. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. By the way, jangan lupa makan siang ya, teman Pro 2. Makan siang, apalagi untuk kamu yang sibuk dengan segala aktivitasnya, karena penting untuk punya waktu yang tepat ya, ya untuk makan. Jangan ditunda-tunda, apalagi kalau kamu yang punya riwayat mah ya. Dan juga jangan lupa untuk imbangi antara waktu istirahat dan aktivitas kamu. Apalagi untuk kamu yang aktivitasnya tuh padat merayap ya, teman Pro 2. Oke. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga teman Pro 2, download aplikasi RRI Digital biar bisa dengerin siaran Pro 2, khususnya Pro 2 Merauke di kota mana saja kamu berada.
3: Going out, just, they say patience is crazy. But now I'm just sitting here looking like...

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Lanjut lagi santai siang teman perdua, saya Kakak Frankie dan selamat siang buat kamu yang baru dengerin siaran kita, yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Baik melalui radio 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Lanjut lagi, informasi tentang kuliner, di mana asal usul rawon. Wah, Don yang belum lapar, yang belum makan bisa lapar nih teman perdua ya. Apalagi kalau kamu yang suka banget dengan rawon. Rawon ini adalah hidangan khas dari Jawa Timur ya, yang jejaknya ini ternyata tertulis di prasasti kuno teman perdua. Jadi rawon merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang telah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun silam. Jejaknya bahkan ya ditemukan dalam prasasti kuno, menjadikan rawon sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Rawon ini identik ya dengan kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwek. Dengan rasa gurih dan sedikit pahit, perpaduan daging sapi dengan aneka rempah membuat hidangan ini ya teman, menjadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur. Ya, sejarah rawon diperkirakan ya telah dimulai sejak abad ke-10 Masehi berdasarkan temuan prasasti Taji. Dalam prasasti tersebut terdapat istilah rarawan yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon. Nah, jadi pada masa kerajaan saat itu ya, terutama era Majapahit, rawon menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Jadi seiring berjalannya waktu, sajian tersebut tidak lagi terbatas ya untuk kalangan bangsawan dan mulai dinikmati oleh masyarakat luas. Asal nama rawon sendiri di mana memiliki kisah yang menarik untuk ditelusuri melalui bahasa Jawa kuno. Rawon sendiri berasal dari kata rawa yang diasosiasikan dengan warna gelap, merujuk pada tampilan kuah hitam pada rawon ya. Pada awal perkembangannya, rawon disebut menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama karena mudah diperoleh pada masa itu. Namun, seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan pangan, daging sapi kemudian menjadi pilihan yang lebih umum. Keunikan utama rawon terletak pada penggunaan kluwek atau pangium edule sebagai bumbu utamanya. Daging biji kluwek yang telah difermentasi ini menghasilkan warna hitam alami sekaligus memberikan rasa gurih yang kompleks. Uniknya biji kluwek tidak dapat langsung dikonsumsi secara mentah karena mengandung senyawa beracun ya. Jadi kluwek ini harus melalui proses perebusan, perendaman, dan juga fermentasi ya sebagai makanan yang harus dimakan tentunya agar aman sebelum aman sebagai yang digunakan ya sebagai bumbu seperti pada rawon. Jadi rawon tidak hanya menjadi identitas kuliner Jawa Timur, tetapi juga salah satu hidangan ya yang dikenal hingga mancanegara. Warisan kuliner berusia lebih dari 1000 tahun ini tetap bertahan ya, karena mampu mempertahankan cita rasanya yang autentik. Wow. Wah, jadi pengen makan rawon nih teman perdua ya, apalagi kalau makannya tuh pas hujan-hujan. Wes. Atau pada saat cuaca dingin kayak Maroke kan sekarang malam dingin ya teman berdua. Oke, itu dia satu info ya UMKM kuliner. Dan sebelumnya juga tadi ada satu info UMKM ya. Nantinya kita akan bergeser ke informasi dari dunia olahraga teman berdua.

Ya, dari sepak bola mancanegara, teman Pro 2, di mana Manchester City tutup pramusim dengan kemenangan atas Atletico. Dan informasi olahraga lainnya lagi ya, teman Pro 2.

Di mana PBFC perkuat diplomasi untuk wujudkan pencak silat ke Olimpiade. Wow, nih pencak silat internasional nih ya teman Pro 2. Nantinya bakal kita kasih tahu ke kamu ntar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky masih temenin kalian semuanya.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Santai siang, mani, temani makan siang kamu.
1: Lanjut lagi teman produa santai siang, kita ke informasi dari dunia olahraga. Dari sepak bola mancanegara, teman produa Manchester City menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid. Dan pertandingan persahabatan tersebut berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan ya. Atletico Madrid lebih dulu unggul melalui Jorge Domingos pada menit ke-43. Manchester City bangkit pada babak kedua melalui dua gol Omar Marmous pada menit ke-57 dan 59. Ryan Aitnouri ini kemudian melengkapi kemenangan Manchester City melalui gol pada menit ke-90. Marmous mengaku dua gol tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya menjelang musim baru. Marmous juga mengapresiasi Anthony Semenyo yang mencatat dua assist untuk golnya. Sementara itu pelatih Manchester City, Enzo Maresca, ini memuji keterbukaan para pemainnya. Ia menilai pemain mampu menerima perubahan taktik yang diterapkannya sebagai pelatih baru. Maresca menilai pramusim selama sekitar 2 pekan, ini penting ya untuk membangun koneksi antar pemain. Ia menegaskan fokus Manchester City kini beralih ya menghadapi kompetisi resmi. Kemenangan atas Atletico ini menjadi penutup positif pramusim Manchester City. Manchester City selanjutnya akan menghadapi Arsenal pada laga Community Shield pekan depan. Wow, ini anak-anak Manchester City bangga ya. Oke, itu dia satu informasi olahraga ya dari sepak bola Eropa, teman Pro 2. Nantinya kita ke sepak bola, kita ke informasi dari olahraga pencak silat ya. Di mana PB IPSI ini perkuat diplomasi untuk wujudkan pencak silat ke Olimpiade. Oke, selengkapnya nanti akan kita kasih tahu nanti. Oke, selamat siang buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati. Jangan sampai jam segini bawaannya bukan tambah fokus atau semangat, sebaliknya nanti pada ngantuk atau lemas, iya. Jadi fokus ya dalam bawa kendaraan. Apalagi untuk kamu bawa kendaraan roda di atas roda 2. Iya. Ya pastinya tetap fokus ya sehingga keselamatan dalam berlalu lintas bisa menjadi pelopor ya teman roda 2. Dan juga pastikan kamu juga menikmati perjalanan ya sambil dengerin siaran kita. Apalagi untuk kamu yang PP pulang pergi ke Salor gitu kan. Ataupun juga ke daerah-daerah yang jauh. Termasuk juga teman-teman kita Pro 2 ya yang ada di petugas Satgas di pos-pos penjagaan. Ya, selamat siang ya. Semangat buat teman-teman petugas keamanan. Oke, santai siang masih hadir terus sampai jam 3. Saya Kakak Frankie, jangan kemana-mana.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Santai siang teman Pro 2, lanjut lagi informasi olahraga dari cabang olahraga pencak silat, di mana PBFC ini terus memperkuat upaya membawa pencak silat menuju Olimpiade melalui pembenahan aturan dan diplomasi internasional. Nah, ini seperti Sekjen PBFC Abdul Karim Al-Jufri mengatakan, proses tersebut tetap mempertahankan akar budaya pencak silat Indonesia. Menurut Karim, pencak silat ini harus menyesuaikan diri dengan standar olahraga internasional tanpa meninggalkan nilai tradisi. Jadi Karim menyebut penyesuaian diperlukan agar pencak silat memenuhi persyaratan olahraga multi-event seperti Olimpiade. Namun, PBFC tetap menjaga identitas budaya melalui kejuaraan dunia dan kompetisi single event. PBFC mempertahankan sejumlah tradisi dalam pertandingan, termasuk pakaian wasit dan larangan menggunakan alas kaki. Karim menyebut, matras pertandingan memiliki nilai sakral yang harus dijaga kebersihannya. Upaya menuju Olimpiade juga dilakukan dengan memperluas perkembangan pencak silat di berbagai negara. PBFC ini juga mendapat kuota mengirim pelatih ke 30 negara dengan dukungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karim mengatakan langkah tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pencak silat sekaligus menciptakan kompetisi global yang lebih kuat. Pengembangan pencak silat menurut Karim kini mulai meluas ke luar Asia Tenggara, termasuk Uzbekistan, Maroko, India, dan Amerika. PBFC menilai perkembangan tersebut penting untuk membangun basis kompetisi sebelum pencak silat masuk Olimpiade. Karim menyebut Indonesia tidak ingin menjadi satu-satunya negara yang memiliki kemampuan pencak silat paling kuat. Selain pelatih, Indonesia juga akan membantu meningkatkan kemampuan wasit dan juri di berbagai negara. Pembinaan tersebut mencakup aturan pertandingan, teknik latihan, hingga penyelenggaraan kompetisi pencak silat. Karim menilai pemerataan kemampuan antar negara dapat memperkuat legitimasi pencak silat sebagai olahraga internasional. Menurutnya, kompetisi akan lebih berkualitas apabila negara peserta memiliki kemampuan yang relatif seimbang. PBFC juga mendorong pencak silat semakin dikenal generasi muda melalui jalur pendidikan dan prestasi. Dan Karim menyebut kalau prestasi pencak silat ini dapat membuka peluang pendidikan sekaligus mengubah masa depan atlet. Karim mengakui bahwa tantangan terbesar ini adalah mengubah pandangan sebagian generasi muda terhadap pencak silat. Ia menegaskan pencak silat bukan olahraga kampungan ya, meskipun lahir dari berbagai tradisi masyarakat. Jadi pencak silat ini memang ya bisa dikatakan awalnya asal dari kampung, tetapi bukan bela diri atau olahraga yang kampungan. Jadi menurutnya satu medali emas pencak silat tetap memiliki nilai prestasi yang sama dengan cabang olahraga lainnya. Oke, ya betul sekali ya, apapun itu olahraganya teman Pro 2, kita jangan menganggap kampungan atau kuno, iya kan, karena itu juga ada nilai budayanya yang harus kita banggakan ya, baik itu budaya yang larinya ke olahraga, ada juga kan budaya yang larinya ke musik, kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Ya, selama itu adalah identitas dari daerah kita, harus kita banggakan. Oke, satu info olahraga lagi ya teman Pro 2 yang baru saja Kak Franky tambahkan. Menemani suasana kita semuanya ya di saat ini. Oke, saya Kakak Franky, jangan kemana-mana. Stay tune terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Sampai jam 3 kita di Santai Siang.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Beberapa informasi sudah kita hadirkan dari UMKM, kuliner, dan juga olahraga ya teman Pro 2 di Santai Siang. Nantinya informasi terupdate dan terpilih lainnya kita bakal bagikan lagi ya di Santai Siang besok. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, nantinya di jam 3 ada doa kerahiman ilahi. Kemudian kita juga ngelanjutin ya info Pro 2. Dan di jam 4 nanti teman Pro 2 ada program tamu kita. Dan seperti biasa tamu kita bergantian ya setiap hari Selasa sore. Dan untuk sore ini giliran teman-teman kita dari Pro 2 Biak. Iya, dan obrolannya dari espresso ke ekspresi. Ini kalau dengerin kata espresso nih berarti ada hubungannya dengan dunia hitam alias kopi ya teman Pro 2. Nanti teman-teman dari Pro 2 RRI Biak ya yang akan menyiarkan secara langsung di jaringan Pro 2 Sekorwil 1 Papua. Oke, jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky menyapa sesaat lagi di info Pro 2 seusai doa kerahiman ilahi.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Teman Pro2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

0: Siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, ribuan masyarakat memadati kawasan Markas Kodam 24 Mandala Trikora di Merauke, Papua Selatan untuk mengikuti rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora pada Senin malam. Puncak peringatan HUT ke-1 tersebut diisi dengan acara syukuran dan panggung hiburan yang melibatkan prajurit TNI dan masyarakat. Dalam sambutannya, Pangdam 24 Mandala Trikora, Mayjen TNI Fritz Pelamonia menyampaikan bahwa perjalanan 1 tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora merupakan proses pembentukan organisasi yang masih berada pada tahap awal. Menurutnya, perjalanan tersebut dapat diibaratkan seperti seorang anak yang baru belajar berjalan. Terkadang terjatuh namun kembali berdiri dan terus belajar untuk melangkah lebih baik. Pangdam menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi bersama pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten dan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong kemajuan Papua Selatan. Ia meyakini Papua Selatan memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi salah satu provinsi yang maju, terlebih dengan besarnya perhatian pemerintah pusat melalui berbagai program strategis nasional. Pangdam mengajak seluruh prajurit Kodam 24 Mandala Trikora untuk bergandengan tangan dengan pemerintah, daerah, dan masyarakat dalam membangun Papua Selatan yang lebih sejahtera. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora. Info berikutnya, memasuki musim kemarau, kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten, UPT Kementerian Kehutanan, serta pihak terkait memperkuat koordinasi penanganan kebakaran lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan, Juju Rianto, mengatakan sejumlah titik kebakaran terpantau di wilayah Salor dan sekitarnya. Penanganan dilakukan secara bersama dengan menyesuaikan wilayah kerja serta tingkat keterjangkauan masing-masing instansi. Juju menjelaskan pemerintah provinsi melalui Damkar memiliki 1 unit truk penyemprot dan 1 unit suplai untuk mendukung pemadaman di sejumlah titik termasuk kawasan Salor dan sekitarnya. Sementara itu Damkar dan BPBD Kabupaten melakukan penanganan berdasarkan wilayah kerja agar api dapat dipadamkan dengan cepat. Selain itu tim PKSDA turut menangani titik-titik kebakaran tertentu sesuai wilayah konservasi, sedangkan Balai Taman Nasional Wasur menangani kebakaran yang terjadi di kawasan Wasur dan wilayah Taman Nasional. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting mengingat terdapat sejumlah titik yang sulit dijangkau secara bersamaan. Jujuk menyebutkan tingginya kejadian kebakaran lahan turut terlihat dari posisi Papua Selatan dalam data pemantauan nasional. Berdasarkan data pada pekan sebelumnya, Papua Selatan berada di posisi ketiga secara nasional dalam tingkat kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah meluasnya titik api selama musim kemarau. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Siapa yang tidak mengenal Fatmawati Soekarno? Beliau merupakan ibu negara pertama dari presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Fatmawati Soekarno juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Fatmawati lahir dari pasangan Hasanuddin dan Siti Sadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan juga tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

Hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa HP-nya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di Live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: Renang po, Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oranye legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
1: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat, teman-teman. Kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
2: Ya Allah, Mamat. Syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Man?
1: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Po. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih. Biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
0: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
1: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
0: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
1: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
0: apalagi
1: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
2: Bo ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukoyo antara lain meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda dan Muhammad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1946.

0: Pancasila.
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Tiga, Persatuan Indonesia.
4: Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky kembali menyapa kamu lagi ya. Setelah tadi lagu bertema lagu-lagu nasional ya. Dalam momen suasana Agustus, menjelang 17 Agustus ya, Pro 2 RRI Merokhader dengan lagu-lagu nasional setiap jam 3 selesai info Pro 2 di sore hari sampai jam 4. Seperti biasa, Selasa sore teman Pro 2, kita punya program acara tamu kita, dan tamu kita merupakan program acara berjaringan Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua. Dan untuk hari Selasa ini, nantinya kita bakal ngikutin obrolan program tamu kita dari teman-teman Pro 2 RRI Biak. Kita nantinya masih tunggu acaranya dimulai. Nantinya bakal ada obrolan tentang dari espresso ke ekspresi. Ya, di sana nantinya bakal ada obrolan yang dipandu oleh dua presenter dari Pro 2 Biak, yaitu Kak Ian dan Kak Dani, dengan menghadirkan beberapa para penggiat kopi ya. Ada Gerard Kaligis, owner dari Pondok Kopi Honai, dan juga Kak Ari, owner dari Coin Coffee, serta barista Ipul dan barista Tegar. Dan tentunya program acara tamu kita ini juga teman Pro 2 disiarkan tidak hanya di Pro 2 Merauke saja, berjaringan Sekorwil 1 Papua ya, Pro 2 Sekorwil 1 Papua. Dari Biak disiarkan juga di Jayapura, Merauke, Wamena, Serui, dan Bire, seperti itu. Okay, stay on terus. Saya Kakak Franky nanti bakal kembali di jam 5 seusai program tamu kita dari Pro 2 Biak. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita menanti hubungan dengan Pro 2 Biak.

0: Teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
1: Oke, selamat sore untuk teman-teman. Yeay, semuanya.
2: Sore.
1: Waduh, seperti biasa setiap hari Selasa
2: kita ada tamu kita.
1: Tamu kita. Yo. Kali ini dari Biak. Waduh, yeah, tentunya Biak. Bersama saya Dani
2: dan juga saya Ian. Sini ada
1: Tom, perkenalan dulu teman-teman. Oh, sama dulu. Kita sama-sama dulu buat teman-teman. Betul.
2: Buat teman-teman yang ada di
1: Satu Papua. Ada dari Jayapura,
2: Wamena,
1: Serui,
2: Nabire,
1: dan juga Merauke.
2: Yes.
3: Banyak ya.
2: Banyak.
1: Oke, langsung kita tanya dulu perkenalan.
2: Iya, betul.
1: Kurang dua orang.
2: Oh,
1: tapi
2: iya, betul nih.
1: Lagi menunggu, lagi OTW karena Biak ini kan sekarang lagi
2: karnaval. Jadi macet. Putar jauh nih soalnya. Iya.
1: Putar jauh. Perkenalan dulu. Selamat sore, Kakak.
2: Selamat sore. Nama siapa?
3: Saya Barista Koin Tegar.
1: Oke, Barista Koin. Namanya Tegar.
2: Iya.
1: Oke. Kalau sebelah?
4: Kalau saya barista dari Coffee Finisi, Ipul.
1: Ipul. Oke, selamat sore untuk Tegar dan juga Ipul. Sehat toh?
2: Sehat, minum kopi. Sehat. Selamat datang di kota kami.
3: Harusnya ada kopi sih ini.
1: Harusnya.
2: Kejewa sih.
1: Tapi karena waktu.
2: Iya, betul. Kayaknya jadi duduk jauh-jauh sekali.
1: Tuan tunggu siapa ini? Dekat boleh.
4: Dekat.
1: Dua orang datang dulu bertemu.
3: Aduh. Ini berarti barista-barista aja.
1: Jadi sisa
2: set. Tinggal tunggu ownernya.
1: Iya, betul.
2: Soalnya di jalan.
1: Gerald dan juga
2: iya. Ari. Tapi enggak.
1: Apa?
2: Nanti tunggu hari.
1: Oh iya, betul. Oke, teman-teman, buat yang lagi nonton di live YouTube RRI Biak, ya nanti mau tanya-tanya seputar. Dunia kopi, perkopian, atau ada nomor mereka pribadi langsung tanya juga bisa.
2: Boleh. Nanti kita juga live di YouTube.
1: Oh, di YouTube.
2: Ada di
3: TikTok.
2: Ada yang telepon. Sabar ya, saya. Ownernya telepon.
1: Oke.
2: Ini buat teman-teman nanti sabar ya, ownernya masih telepon.
1: Oh, bilang langsung masuk aja.
2: Masuk saja.
1: Oke. Okay. Jadi kita santai saja di sore hari ini, teman-teman ya. Nanti kita tanya seputar dunia perkopian seperti judul kita. Dari espresso ke ekspresi. Bukan ekspektasi. Ekspresi. Kira-kira kalau dari kalian nih, tanggapan bagaimana? Maksudnya kayak dari secangkir kopi bisa orang-orang berekspresi.
3: Untuk ekspresi sama espresso sangat-sangat masuk.
1: Dari segi mana?
3: Dari cara mereka minum itu kelihatan.
1: Oke.
3: Biasa mereka pakai untuk temannya kerja.
1: Oke.
3: Pakai saat-saat galau.
1: Oke.
3: Americano 6 shoot.
2: Galau. Ada yang galau? Ada pernah?
4: Kalau itu berat masalahnya.
3: Berat.
1: Biasa kan kayak triple shoot itu paling tinggi tuh.
3: Tapi triple shoot itu masih rendah.
1: Oh iya. Yeah?
3: 6 shoot itu boleh.
1: Oke.
3: Okay. Itu di antara hidup segar mati tamu.
1: Kalau dari pool bagaimana kira-kira dari espresso, segelas espresso bisa menjadi ekspresi seseorang. Entah itu di lagi dalam keadaan apa, galau kah atau lagi bahagia kah?
4: Iya. Ya, kalau dari saya sih sama seperti Tegar.
1: Oke.
4: Okay. Kalau situasi itu tergantung espresso yang dia pesan. Americano mau 6 shoot, 4 shoot. Berarti lagi berat masalahnya.
1: Oke. Okay. Siap. Ah,
2: akhirnya ditunggu-tunggu datang
1: raja terakhir.
3: Wah, sudah. Tengah-tengah apa? Acara menyanyi.
1: Oke.
2: Kita di kontes menyanyi kali ini.
3: Jangan gugup, santai saja.
4: Relax.
1: Tadi terus perkenalan.
2: Oke, sekarang kita perkenalkan satu narasumber kita.
1: Harusnya ada dua owner.
2: Satu owner dia memutar jauh karena macet.
4: Nah, iya, karena kebetulan di Biak ada ini.
1: Iya, karena rapat.
5: Lagi ada euforia 17 Agustus.
1: Iya. Perkenalan dulu, Bro. Oke. Okay. Teman di Jayapura, Serui, Wamena, Merauke, Nabire.
5: Perkenalkan saya Geral, saya Sapo.
1: itu streamer. Ini Geral ini owner Pondok Kopi Honai, teman-teman ya.
5: Yes. Sebelumnya sorry milih saya okay. Rarat dulu.
1: Oke. Okay.
5: Di atas itu saya sebenarnya bukan owner, yang owner terus? Sebenarnya masih yang lama yang
1: okay.
5: Honai. Untuk sekarang saya pengelola.
1: Pengelola.
5: Oh iya. Nah, okay. Pengelola lebih tepatnya pengelola. Lah.
1: Pengelola. Oke okay, oke. Okay.
2: Pengelola okay. Kopi Honai.
1: Ya. Bagaimana?
5: Saya
1: relax. Saya minum kopi.
2: Belum masalahnya ini.
1: Tadi kan Ton tanya, Tonda sudah tanya tentang ini apa topik di sore hari ini, espresso ke ekspresi.
5: Ekspresi.
1: Nah, kira-kira tanggapan pengelola Pondok Kopi Online.
2: Pengelola Pro 2.
5: Gimana? Sebenarnya tergantung orangnya, yang lagi populer sekarang kan di minuman ini. Mungkin lebih bisa dinikmati kalau dia sudah jadi minuman seperti americano atau cafe latte dan sebagainya. Mungkin hanya sebagian orang yang bisa minum dalam bentuk espresso. Jadi untuk mengekspresikan itu kita campurkan ke minuman yang lain, kayak jadi dia jadi americano atau cafe latte, kopi susu atau kopi susu dan sebagainya.
2: Betul, betul. Makasih. Oke, kita pulang.
1: Selesai. Ya, banyak. Saya tidak sampai. Saya tidak sampai. Kalau Ian boleh mungkin agak sedikit masuk. Tapi kalau coklat ya boleh lah.
5: Nah, itu kalau Anda coklat.
2: Campuran coklat yang membuat impas mungkin. Nah, ini keadaan mungkin mumpung okay. Lagi ownernya sudah datang. Bukan owner, pengelola.
1: Pengelola.
5: Tapi dia klarifikasi.
2: Pengelola
1: pasti lagi. Tapi dia klarifikasi lagi biar sudah.
2: Mumpung pengelola Pro 2 sudah di Pro 2.
1: Owner.
6: Pengelola pondok.
2: Iya. Kak Geral, kapan pertama kali mulai tertarik dengan kopi? Dan apa yang membuat Kak Geral itu akhirnya memutuskan serius di dunia kopi?
5: Awalnya coba-coba.
2: Tapi
1: salah. Kok jangan panggil kamu? Pilih. Milih.
2: Milih. Sorry.
5: Milih harus
1: bebas aja tuh
5: bentuknya. Oh iya. Pertama sih karena sebenarnya basic awalnya lebih tertarik ke dunia musik.
2: Oh, cuma, dari musik?
5: Ya, kan di Biak yang saya lihat awal-awal itu kafe itu berjalan tempat nongkrong itu bisa ramai karena ada live musiknya, ada
2: ininya. Iya,
5: pertama tertariknya di situ.
2: Oh, dari cuma, situ dulu ya?
5: Ya, kebetulan ada peluang sama teman-teman nongkrong waktu itu, ya ditawari untuk kelola tempat lah. Saya pikir. Awalnya itu ada tim lah, kita ada bertiga, satu ada yang urus memang tentang barista, sorry bukan tentang barista, tentang minuman, ada yang urus entertainnya, ada yang urus makanannya. Cuman lama kelamaan, seiling berjalannya waktu lah, coba setiap hari ke kafe, minum kopi apa.
2: Tertarik
5: untuk pelajari.
2: Oh iya.
1: Kalau dunia juga ya. Jadi dunia kopi dan musik itu bersatu, tidak beda jauh. Nah,
5: itu kalau menurut saya berkaitan. Kan beda-beda tiap
1: itu kira-kira orang. Akhirnya ambil dua, kalau bisa dua kenapa harus satu?
2: Itu tahun berapa tuh kira-kira?
5: Tergolong baru ya, sekitar 2021.
2: Oh, selesai COVID.
5: Selesai COVID.
2: Betul-betul, COVID.
1: Oke, dari owner kita.
2: Tadinya mau ke owner satunya, cuma owner satunya
5: benar cuma satu jadi.
1: Ipul dulu untuk Ipul. Kalau Ipul pertama kali tertarik menjadi barista itu apa yang membuat pekerjaan ini menurutku menarik?
4: Awalnya juga sih kayak penikmat juga sebenarnya awal-awal. Penikmat kopi, keliling-keliling kafe kayak penasaran. Kenapa setiap kafe tuh rasanya berbeda begitu ya?
1: Oh iya?
4: Rasanya berbeda. Mulai ulik-ulik, beli-beli alat sendiri atau apa, alat-alat kopi. Lama-lama kayak tertarik juga, oh kayaknya harus nyemplung ke dalam dunia itu juga. Mungkin jadi barista kah, atau mungkin jadi apalah. Intinya masih seputaran dunia kopi.
1: Tapi jauh sebelum ini, jadi barista itu memang suka nongkrong
4: dengan kopi? Iya, suka nongkrong, kopi, keliling-keliling, cari-cari kafe lah.
1: Saya kira sudah jadi barista baru jatuh cinta dengan kopi kayak.
4: Dari awal memang sudah, memang menikmati aja.
5: awalnya awal dari ke istri dulu bang.
1: Ini tuh lagi cari biji kopi.
2: Ini teman-teman berdua semua ini sekedar informasi, owner Queen lagi OTW katanya.
1: Akhirnya
5: paling terbaik ini.
1: Terbaik
2: sekali. Pasalnya barisannya sudah di sini dia.
1: Oke, dari itu dari Ipul
2: barista. Dari Tegar.
5: Mas kita bersama
2: dari Mas Tegar dari Tegar hal pertama tentang kopi yang membuat Mas Tegar tuh penasaran nih untuk mempelajarinya lebih dalam.
5: Masih sama seperti Pul.
1: Jangan sama. Belum,
2: kita mau jawabannya. Oh, masih belum.
5: Ini baru pembuka ini. Masih sama. Standarnya itu paling dari penikmat dulu. Bagaimana caranya kita tahu kayak, oh, ini kopi kok bisa enak. Tapi di tempat lain beda. Padahal menunya sama dan segala macam. Cuman beda. Itu yang membuat saya penasaran. Dan kebetulan sekeliling saya juga punya teman yang punya kafe.
1: Oh, circle-nya
5: iya. Juga barista, teman-teman saya. Jadi tertarik dan ya coba.
2: Sudahlah.
1: Pokoknya circle-nya kopi semua.
2: Jadi semua kopi.
5: Oh, iya.
2: Circle-nya pencinta kopi, jadi akhirnya Mastek.
1: Betul. Ini sekedar informasi saja buat teman-teman. Saya dulu itu pencinta kopi.
2: Iya, tapi
1: semenjak sering nongkrong kayak mana sorot ke abang satu ini bu kafe pengelola
2: produk.
1: Akhirnya saja tuh cinta dengan kopi. Dulunya itu kalau nongkrong itu
5: coklat
1: apa nih maca green tea.
2: Oh ya betul, dulu kan itu green tea holy. Nanti kita diserbu lah cinta
1: green tea holy. Oke, nanti pas Ari datang baru tanya tuh awal mula dari milih kok dari ini dulu toh, dari barista dulu toh.
5: Biasanya memang tidak ada dari musik. Cuma
1: tidak setelah jauh sebelum jadi pengelola ini, pengelola kafe. Pokoknya sudah sampai di titik inilah. Awalnya masuk jadi barista kah atau bagaimana?
5: Langsung jadi pengelola, sebenarnya modal nekat saja.
2: Modal nekat. Nah, ini modal
5: nekat. Karena lama-lama rasanya menarik juga kalau dipelajari. Banyak ilmu yang bisa kita gali dari situlah. Banyak pelajaran yang bisa dipelajari dari buka kafe itu terkait jadi barista, bagaimana kita serve ke pelanggan, bagaimana kita bentuk circle di situ.
1: Jadi banyak hal yang bisa diulik di dunia kopi nih.
5: Iya.
1: Oke. Kalau jadi seorang pecinta kopi, terus pengelola, kira-kira menurut Milik lo, kenapa kopi itu bisa jadi dekat dengan kehidupan anak muda sekarang?
5: Kira-kira mungkin sering berjalannya waktu, kalau dong bilang ini bahasa Jaksel apa lagi namanya ini lagi ngetren deh, tren lah kopi di
2: lagi ngetren, lagi hype nya
5: di skena-skenanya lah, lagi skenanya.
1: Betul, memang zaman sekarang ini anak muda tidak terlepas dari yang namanya kopi.
5: Makanya rata-rata datang ke kopi shop pengennya apa, tempatnya estetik, mungkin jadi tempat mereka
1: bergaul. Nah itu dia.
5: Jadikan tempat untuk bikin konten, nah, banyak.
2: Oh iya betul, zaman sekarang. Oke, owner coin? Oh tidak ada. Tidak. Belum.
5: Baristanya doang. Karena ada perwakilan.
1: Saya akan menjawab semuanya.
5: Tapi ini bertanya untuk
2: owner masalahnya. Oke, kita ke barista Ipul aja.
5: Barista Finisi.
2: Ini, barista Finisi. Dari sisi barista nih, Ipul. Apa bedanya sekedar menikmati kopi dengan benar-benar memahami kopi?
5: Kalau menikmati dan memahami itu mungkin sebenarnya tidak jauh beda, karena pasti ujungnya kerasa. Pasti ujungnya kerasa. Cuman kalau lebih memahami kopi mungkin tahu dari cara pembuatannya, proses panennya apa segala macam. Kita sebagai barista atau tidak sebagai pemaham kopi begitu, mungkin akan lebih aware dengan hal-hal begitu. Kayak kita harus tahu pasca panennya tuh kita akan dapat rasa apa begitu-begitu. Kalau sebagai penikmat saja untuk kayak cuman minum, datang untuk beli kopi, menikmati begitu-begitu, palingnya cuman fokus ke dia punya mungkin rasa yang dia nikmati dari tempat, suasana kafenya begitu-begitu paling. Untuk peminum paling itu saja yang diperhatikan.
2: Keren. Karena belakang ini kan sudah ada apa sih? Apa lagi namanya?
1: Intercom.
2: Americano ini
1: sih. Nungkin ketahuan sendiri. Apa Americano?
2: Ada Americano rasa-rasa sekarang ya, kayaknya. Ada yang rasa strawberry, ada ini. Sudah jadi
5: banyak jenis. Ya, makanya itu sekarang lagi skena kayak pertanyaan tadi.
1: Iya, banyak di limun.
5: Biasa kalau itu alternatif untuk orang
1: ya, mungkin kurang
5: tidak bisa terlalu
1: pahit-pahit
5: gitu ya, itu ada alternatif kayak macam mau rasa peach, strawberry dan lain-lain macamnya gitu.
2: Itu prosesnya sama, dibuatnya sama.
5: Kalau itu soal paling, kalau untuk pembuatannya paling tambahkan sirup saja untuk keras, untuk kurangin rasa pahitnya. Tetap namanya Americano tetap, tapi kurang ada rasa-rasanya.
1: Berarti memang kalau jadi seorang barista itu harus dituntut kreatif ya?
5: Ya,
1: yang tidak kreatif,
2: sahabat kreatif.
5: Kalau itu paling itu harus.
1: Iya toh,
2: badiner.
5: Jadi banyak cangkup luas ini tentang kopi kreatif,
2: berekspresi. Masuk ya?
5: Masuk. Banyak yang bisa dikolep lah.
2: Iya bisa dikolep ternyata.
1: Kalau Tegar, biasanya itu paling memperhatikan apa nih pelanggan ketika memilih minum kopi itu apanya yang paling diperhatikan dari barista Tegar?
5: Untuk kalau pengalaman saya ya,
1: iyo,
5: kan saya di hanggar.
1: Okay.
5: Oh iya. Banyak kan memang kalau pasarnya hanggar itu kan food court itu kan lebih banyak yang suka manis.
1: Okay.
5: Kayak kopi susu. Terus mungkin Americano yang tadi dibilang kayak ada Americano strawberry, terus orange, peach. Mereka lebih suka itu karena mungkin ya masing-masing lah, kan rasa relatif,
1: nggak
5: bisa kita paksa. Jadi paling untuk kayak pengalaman saya mungkin tentang sebagaimana rasa kadar manisnya itu. Itu tidak boleh terlalu manis, tidak manis juga gitu.
1: Oh, kalau di hanggar kan banyak orang kan,
2: banyak kopi juga.
1: Paling, ya? Iyo, paling sering habis stoknya apa?
5: Wih, kopi di koin sih. Koin terbaik sih. Itu masih ingat gak sih? Ada smoky-smokinya.
1: Ada smoky-smokinya. Itu karena apa?
5: Itu yang terbaik.
1: Karena apa? Jujur saya.
5: Ya, ini cara saya mencari tahu. Bagaimana caranya saya cari tahu, ngulik apa yang dimau pelanggan. Ternyata mereka suka yang mungkin ada freshnya, baunya begitu, notes-nya kerasa,
1: smoky-smoky.
5: Oke. Mungkin nanti saya ganti nama lah.
2: Dari sini ya, mendapatkan paling menu baru.
1: Banyak keluar itu aren ya?
5: Aren.
1: Kalau di pondok?
5: Kalau di pondok sih, sejauh ini masih stabil semua ya.
1: Stabil semua ya?
5: Kemungkinan dari customer yang datang juga, dari kalangan yang masih anak muda sampai yang sudah dewasa.
1: Iya, betul.
5: Seimbang lah. Jadi mungkin kalau yang sudah lebih tua kan lebih suka yang kadar manisnya lebih
1: berbeda, iya. Nah,
5: mungkin yang masih ada anak muda lebih suka yang ini. Sejauh ini masih sama.
1: Masih sama ya,
5: Americano espresso tetap.
1: Kalau ada definisi?
5: Kalo yang paling definisi ya berbeda sebenarnya karena hitungannya bukan coffee shop.
1: Ada lebih, ini ya.
5: Lebih ke resto begitu.
1: Resto.
5: Jadinya pilihannya lebih banyak lah. Lebih banyak, lebih variatif lah.
1: Berarti ada jus.
5: Ada jus, ada mocktail begitu.
2: Berarti Ipul bisa bikin jus juga.
5: Bisa.
2: Itu kan tinggal blender ya.
5: Kopi saja kita blender.
1: Iya,
2: apalagi jus. Apalagi jus.
1: Oke. Ini kalau masih Ipul, kalau apa nih, kalau selama ini hanya mengenal kopi hitam dan kopi susu, sebenarnya ada jenis kopi apa saja yang perlu Ipul ketahui lagi
2: bagikan
1: dari sebagai seorang barista? Atau saya harus masih belajar ngulik ini nih, biji kopi ini harus
5: sebenarnya bagaimana? kalau seputaran kopi itu yang sekarang ini orang lebih berfokus ke dua itu, antara Americano atau latte, begitu. Cuman kalau lebih variatif banyak ini sebenarnya. Mungkin ada kayak macam manual brew, itu juga sebenarnya masih masuk ke kopi hitam juga. Cuman cara penyajiannya, cara prosesnya saat sebelum dari biji menjadi minuman itu kan beda dengan espresso. Jadi mungkin tuh lebih banyak lagi. Cuman kalau sekarang yang di Indonesia terutama lebih berfokus ke kopi susu dan kayak Americano espresso based begitu lah.
1: Paling gitu.
5: Kalau yang lain-lain mungkin lebih banyak, cuman variatifnya itu lebih ke biji kopinya, bukan dari menunya. Karena kalau mau dibilang hampir sama semua, kalau satu dunia ini ya, lebih ke
4: espresso base atau tidak manual brew gitu.
1: Oke.
4: Okay.
2: Oh, itu
1: dari
2: ini, teman-teman.
1: Ini tuh masih dari dunia barista dulu.
2: Iya. Bro. Nanti pengelola sabar. Pengelola kita.
7: tunggu ini, kita punya partner.
1: Itu dari full. Kalau dari Tegar apa?
2: Nah, kalau dari Tegar Arabica dan Robusta sejauh ini cuma ada dua itu kah atau ada lain lagi nih biji kopi?
7: Masih ada.
2: Apa nih?
7: Mungkin kan pada umumnya lebih sering kepake Arabica sama Robusta.
2: Nah.
7: Di samping itu kan masih ada Ecclesia,
4: Geisha.
2: Ya.
7: Terus jangan cuma terpaku sama nama jenis beans-nya. Karena meskipun kita beli di tempat yang beda toh, tapi dengan tipe yang sama kayak Robusta di sini, Robusta di sini, pasti atau mungkin Arabica di toko ini, Arabica di toko ini, pasti punya notes yang berbeda.
4: Karakter
7: rasanya berbeda.
2: Karena kan.
7: Iya. Oke. Ada yang mungkin lebih condong fruity, sweet, manis.
1: Oke.
7: Tapi tergantung lagi baristanya.
1: Kalau tips dari kalian dua, Pak, seorang barista kan pasti kamu dua yang ini toh langsung ketemu dengan pelanggan, pembeli toh. Untuk orang yang baru belajar minum kopi, karakter kopi seperti apa yang cocok nih?
2: Oh, pemula ini bagi pemula buat teman-teman produs semua yang baru mau menikmati kopi.
1: Ya.
2: Pemula.
1: Tidak, selama ini kan aren. Baru mau belajar kayak ini.
7: Apa? Americano.
1: Amerika tuh campur air. Langsung jadi Americano.
2: Amerika campur air.
4: Kalau sarannya sih ya mungkin kalau awal-awal untuk minum kopi hitam gitu seperti Americano mungkin mau langsung terjun ke espresso, manual brew apa segala macam gitu. Paling fokus ke Arabica dulu mas. Arabica. Karena Arabica dia punya rasa itu lebih bisa masuk ke tubuh. Untuk orang-orang yang tidak terlalu macam langsung ke macam penikmat kopi begitu. Lebih cocok ke Arabica.
1: Mulainya dengan Arabica.
4: Iya, karena dia punya mungkin kadar kafeinnya, kadar pahitnya tuh lebih rendah dari Robusta. Kalau untuk di Indonesia mungkin lebih cocok ke Arabica.
1: Bagaimana milih? Sama?
2: Sama?
7: Ya. Oh bukan. Sejauh ini sudah seperti itu.
1: Ah.
7: Karena kan yang beredar di Indonesia, yang setahu saya yang tumbuh di Indonesia, dua jenis biji kopi itu, Arabica dan Robusta. Kalau Arabica dia tumbuh di tempat yang lebih dataran yang lebih tinggi sekitar 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut, makanya kadar asamnya dia lebih agak lebih keluar. Kalau Robusta ini dia tumbuh di dataran yang di bawah 1800 meter di atas permukaan laut, makanya rasanya mungkin agak lebih ke condong ke lebih pahit lah dan lebih pekat.
1: Jadi sebagai seorang pengelola toh ada pertimbangan-pertimbangan kalau kan kau juga itu, ini toh pintar lah maksudnya bisa melihat biji kopi mana ya kan sudah lama.
7: Lama berdasarkan customer saja sih.
1: Memilih biji kopi untuk coffee shop itu, yang menjadi pertimbangan itu apa?
7: Itu tergantung dari kreatif kita masing-masing tuh. Tempat kita sih kita lihat customernya lebih condong ke mana dulu ini, yang mungkin banyak yang lebih suka yang lebih pahit, ya kita mungkin pilihan beansnya lebih pilih yang condong ke Robusta. Mungkin kalau banyak yang penikmat baru customernya, kita kasih ke yang Arabica. Seperti itu.
2: Pak pengelola lagi bisa geser ke sini.
7: Begini.
2: Iya.
4: Nah, tengah sekali.
2: Pas.
4: Bisa. Cocok sudah.
1: Cocok, Mi.
4: Tunggu
1: cocok.
4: Satu lagi, Kak.
7: Satu nanti di belakang.
1: Oke, okay. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman?
2: Real satu di YouTube dulu, ada dari YouTube. Coba tolong cek dulu ya.
1: Lihat dulu, lihat.
2: YouTube. Ini sambil tolong cek-cek nih, buat para... buat Bapak saya
1: makan. Jadi buat teman-teman yang rencana mau ke Biak,
2: iya, oh, sehingga...
1: Ada tiga kafe nih, mumpung ada pekerjaannya juga di sini. Yeah. Ya, Finisi, Honai, Ponokopi Honai, dan juga Koin. Ya, tinggal pilih saja.
2: Nggak pilih saya, siapa nih? Bersuara lagi. Koin.
1: Oh iya, saya bilang kalau mau smoking bisa di Koin.
4: Masih dengan smoking.
2: Oh, masih. Untuk sejauh ini belum ada sih.
1: Betul. YouTube. Nah, masih dari ini, untuk milih, Gerald. Seberapa penting menyesuaikan karakter biji kopi dengan selera pelanggan? Menurutku seberapa penting? Oh. 1-10. Kira-kira 1-10. 9, 8.
7: Pasti 8 ya. 8. Ini kan tergantung kualitas.
1: Kita duanya apa berarti itu?
8: Ku pilih 8 berarti.
7: Maksudnya faktor yang lain, maksudnya duanya itu masuk di faktor yang lain.
8: Oh, faktor yang lain.
7: Lain-lainnya terkait operasional dan segala macam lah.
8: Oke.
7: Okay. 80% kan itu kita harus sajikan barang yang berkualitas lah untuk okay. customer.
8: Siap. Kalau apa ya? Tadi ada pertanyaan di sub kepala.
2: Ah, hilang.
8: Apa sabar. Itu?
2: Nanti sambil tadi
7: saya sempat lihat tapi agak kabur-kabur.
8: Sabar. Oh, ini.
2: Apa? Dapat.
8: Iya. Oh, iya. Kan tadi Mili bilang tidak jadi barista dulu. Langsung iya. jadi pengelola atau langsung terjun ke dunia itu. Kira-kira maksudnya menurut Koi lebih penting mana nih? Memang semua penting, maksudnya lebih penting mana? Kualitas kopi, minuman yang tong sajikan atau tempat dulu? Tempatnya dulu.
7: Kalau itu sih tergantung modal ya.
8: Karena kan ada beberapa tempat, kan tidak, tidak bisa sebut. Beberapa tempat yang ya sederhana tapi...
7: Target marketnya kemana?
8: Nah itu sih.
7: Target marketnya kita mau incar yang anak muda, ya sambil mengikuti lah kualitas itu sambil kita belajar lah. Bukan kita mengesampingkan kualitas ya. Tapi kalau target kita untuk bikin orang itu masih mau balik-balik lagi, ya
8: berarti harus dari rasa.
7: Rasa di kualitas. Okay. Yang sejauh ini yang saya bisa pelajari itu sih.
8: Adalah pokoknya pasti tong semua pernah nongkrong di sana di sini ya.
7: Tergantung dia mau
8: bisa nilai
7: sendiri. Jual apa kan tiap kios juga kan ada beda-bedanya. Dia mau lebih jual kan.
8: Oh,
7: intinya kalau bisa dua-duanya harus beriringan.
8: Nah,
7: intinya kalau bisa
2: harus dua-dua bersama-sama.
7: Cukup untuk dua-duanya lebih bagus.
2: Lebih bagus ya.
7: Menyesuaikan loh.
8: Yang paling pertama itu memang rasa dulu.
7: Ya,
8: rasa.
7: Kalau saya pribadi itu.
8: Rasa dulu ya.
2: Kalau saya, oh,
8: saya. Bagaimana Ian? Ada yang tanya?
2: Ah, kita baca dulu komentar-komentar yang sudah gabung di YouTube. Ada dari Reri Perdua Merauke. Merauke hadir. Ois. Halo Merauke.
8: Ada teman Merauke?
2: Ada teman di Maroko?
7: Oke.
8: Ada?
7: Belum ada.
2: Ah, belum.
7: Ada yang rusak.
8: Masin dari mana?
2: Lanjut, ada dari Jayapura. Jayapura juga hadir. Halo Jayapura.
8: Halo Jayapura.
7: Halo Jayapura.
2: Terus kakak. Ada halo, satu bapak. Yang paling gong di sini.
8: Apa?
2: Ada dari kakak Tommy Wicaksono.
8: Ah. Oh, ini dia.
2: Katanya dia bilang begini, Om sejarah Americano.
8: Cerita itu
2: cerita, itu cerita itu
8: kalau sampai
2: kita bahas
8: kalau sampai ini cerita ini yang kelima kali. Ah terlalu jawab sudah kasihan long sutanya.
2: Oh sampai tungguin dulu itu semua dulu ya.
8: Oh iya iya.
2: Ada dari di Tiara semangat Adam Fakri. Mana Adam Fakri tidak di sana. Lalu ada dari Galuh Putri 182 Kakak Tegar.
8: Kenal dulu.
7: Memang profesi barista itu diidolakan para
8: kawan. Iya, betul. Aduh, betul. Berat itu. Sejauh ini seberapa?
7: Jangan ditanya.
8: Tidak. Belum ada.
2: Belum ada. Ada lagi nih dari Ahmad Dandi. Kakak lagi tanya-tanya Tegar.
8: Mama, tadi itu dia jawab paling banyak.
7: Aduh, Tegar terus.
8: Tegar semua. Ada lagi?
2: Sudah itu saja.
8: Oke.
2: Tadi sejarah Amerika.
8: Gili.
2: Saya mau jawab
8: ini. Tuh menghargai pertanyaan ini.
2: Oh ya, dari ujung ke ujung.
7: Jadi ceritanya ini buku dongeng apa ya sumbernya? Dulu itu ada kan espresso kan ini berasal dari Italia toh. Jadi katanya ada orang Amerika minum kopi di Italia terus rasanya terlalu pahit, minumnya espresso. Makanya karena terlalu pahit dicampur air lah itu.
2: Oh, dicampur air
7: espressonya. Makanya orang Italia bilangnya ini americano. Karena orang Amerika yang
2: Amerika yang bikin
7: minum. Ya.
8: Amerika.
7: Amerika.
8: Cappuccino.
2: Buatan
8: Cappuccino.
2: Cappuccino. Numero uno. Italia. Cappuccino Italia.
8: Kalau orang Amerika yang minum
2: cappuccino.
7: Cappuccino. Kalau orang Cina yang minum
8: cappuccino.
2: Cappuccino.
8: Cappuccino. Bari mana ini?
2: Mana ownernya?
8: Aduh.
7: Cek owner untuk karnaval.
2: Oke, oke.
8: Lagi dengan karnaval.
7: Karnaval.
8: Oke, tong beralih ke barista.
2: Yep.
8: Ipul-ipul. Hmm. Setelah biji kopi dipilih, kopi ini. Aku lagi bikin kopi nih. Pilih bagaimana aku sebagai seorang barista mengenal karakter biji tersebut sebelum menyajikan atau kau mau minum gitu.
7: Sebenarnya kalau
8: macam ini jelek nih. Tukar.
7: Biasanya tuh kalau soal biji kopi kayak rasa notes begitu sudah ada biasanya dari
4: roasterinya.
8: Oh, dari roasterinya.
4: Kalau rasa ditentukan itu dari roasterinya. Kalau roasterinya sudah pilih dari misalnya macam-macam varietas dari Indonesia itu banyak. Gayo, Puntang, begitu-begitu kan banyak. Dari Toraja juga Toraja ada. Begitu-begitu. Biasanya dari roasternya sudah tahu, oh, ini kalau karakter biji kopinya misalnya Arabica mungkin dikejar rasa cherry-nya. Oh. Begitu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam coffee shop, sudah ada notes yang dikasih. Nah, kita dari barista, kita bagiannya tuh mungkin kejar rasanya. Apakah okay. betul yang dari roasterinya itu kasih misalnya rasa strawberry, coklat, dan lain-lain. Mm-mm. Apakah itu saat disajikan keluar? Oh. Nah, itu tugasnya kita.
8: Oke, okay,
4: tugasnya. Kayaknya biasanya ada namanya kalibrasi dengan dial-in. Gitu. Untuk menentukan rasa, ketika sudah dapat, oh, ini boleh disajikan.
8: Oke. Okay. Jadi yang menentukan layak dijual
2: atau tidak
8: kalian dua ini atau pengelola juga ikut campur.
2: Iya, baik.
8: Karena bahan baku bisa juga toh.
2: Bahan baku mereka yang siap.
7: itu. Kembali cross check sama mereka.
8: Oke. Okay.
2: Ini dari kopi-kopi tadi kan ada yang sekarang lagi hype tuh kopi dari Papua. Pernah bikin?
7: Pernah. Kopi Papua,
2: iya.
7: Kopi yang dari Papua, kayak oh, yang roast Arabica Wamena, Arabica Wamena dari Jayawijaya.
2: Itu gitu. Apa yang bikin dia beda dari kopi yang lain?
4: Mungkin dari ini sih, karena di Papua ini rata-rata kan pegunungan ya. Jadi mungkin dia punya rasa karakternya sendiri. Ada yang kemarin kan baru juara yang World Barista Championship itu kan bawa kopinya juga dari Papua.
2: Dari Papua.
4: Iya.
2: Oh, dari Papua. Iya.
4: Jadi mungkin ada karakter rasa yang mungkin kalau saya sendiri belum terlalu mendalami soal-soal beans mungkin dari Papua atau dari mana-mana, mungkin ada karakter rasa yang
7: ada
4: dia ciri khasnya sendiri.
7: Jadi tiap daerah punya ciri khas rasa tersendiri.
2: Oh, tiap daerah punya ciri khas sendiri ternyata.
8: Oke. Okay.
2: Kita tutup saya dulu. Oke.
8: Tegar.
2: Milih segini.
7: Belum, mulut suasa.
8: Kalau tegar, kira-kira jenis kopi yang berbeda itu membutuhkan perlakuan atau teknik seduh yang berbeda juga?
7: Iya, pastinya.
8: Oke.
2: Okay. Gimana ya maksudnya pasti?
8: Iya, pastinya itu sama.
4: Enjoy.
7: Enjoy.
4: Tarik nafas.
7: Kalau menurut saya sih untuk kalau misalnya ya kalau Kakak Dani mau coba dong.
8: Ayo.
7: Mau coba untuk cari rasa-rasa dari kopi yang tadi dibilang Arabica, mungkin enak pakai di manual brew, jenis seduhan manual brew, mungkin bisa dari kopi filter, sifon, banyak macam.
2: Oh iya, sifon
7: lebih klasik.
2: Waduh, saya belum merasa yang sifon, pakai sifon.
7: Iya,
8: belum. Nah, kamu mencari itu skrim. Saya baru dengar namanya.
7: Oh, milih.
2: Milih pecinta coklat soalnya. Dia suka coklat.
7: Saya baru mau
2: coklat holy
7: cimpung.
2: Berkecimpung.
7: Harus ya.
2: Oke, teman-teman ada yang tanya lagi nih okay. Dari Ros Diaf Dasi. Ros betul. Siapa Ros ini? Halo Kakak Ros.
8: Ros.
2: Untuk Kakak-kakak bintang tamu, bagaimana perkembangan usaha coffee shop saat ini, khususnya setelah semakin banyaknya pengguna platform digital? Siapa yang mau jawab?
4: Mungkin dari
2: iya, pengelola.
4: Pengelola dulu lebih pengelola lihat lebih pasar ya.
7: Untuk perkembangannya sih sudah lebih bagus ya. Untuk kalau dulu mungkin kita awal-awal saya terjun itu masih 2 atau 3 tempat saja yang buka coffee shop di Biak. Tapi sekarang kan sudah banyak pilihan.
8: Iya, banyak.
7: Makanya itu dituntut kita sebagai pengelola untuk mengeluarkan kreativitas sekreatif mungkin biar bisa menyaingilah tempat-tempat lain tanpa mengganggu sambil menjelekkan tempat lain.
8: Ya,
7: gitu. Intinya kita dituntut untuk kreatif biar punya ciri khas tersendiri buat kita, ya, tempat kita sendiri.
8: Pokoknya mau seberapa banyak. Selamat sore.
2: Tadi maju ya teman-teman.
8: Tawar teman-teman, kita break dulu. Bukan break sih, maksudnya tahan dulu. Masuk.
2: Sini.
8: Sini nah. Iya.
2: Oke,
8: akhirnya
2: dengan owner akhirnya tegar tidak sendiri.
8: Owner koin. Oke, teman-teman, ya kita siapkan dulu. Ya, selamat sore. Tepuk tangan dulu. Hey. Hey.
1: dari mana, bro? Nonton karnaval.
2: Kayaknya geser sini. Lagi-lagi geser lagi. Baju habis nonton karnaval soalnya.
1: Oh iya, pasti bodain. Karnaval. Tadi beli sud. Ini apa, ceritakan sejarah espresso.
9: Sejarah espresso.
1: Kok sejarah arabika?
7: Nah, teman-teman ini. Nah, sekarang ini sejarah Amerika dia mau cerita.
9: Kan sudah tadi berarti ya.
1: Ini Ari.
2: Iya.
1: Owner Coin. Oh, siapa ya, dulu teman-teman Jayapura? Kan Jayapura ini.
9: Kawan-kawan.
1: Asal dari Jayapura tau?
9: Asal dari
1: Jayapura. Ada Jayapura.
2: Oh iya, buat teman-teman berdua yang dari Jayapura ini, Kak Ari dari Jayapura
1: kebetulan. Ada Dok ini.
2: Iya,
1: Dok Sam. Dok Sam,
2: Dok Sam. Dok Sam, Dok Sam.
1: Oke. Sebelum tong lewat jauh, tong tanya dulu nih.
2: Betul.
1: Untuk Ari yang apa ya? Atau tong lanjut sudah? Kira-kira tanggapan untuk ini?
2: Iya.
1: Tanggapan untuk kalau tadi Mili Su bilang apa? Pertanyaan tadi dari siapa? Ros kah?
2: Iya, dari Ros.
1: Mana dia pertanyaan?
7: Perkembangan coffee shop di Biak.
2: Iya, perkembangan coffee shop di Biak. Untuk saat ini khususnya setelah semakin banyaknya pengguna platform digital.
9: Sebenarnya kalau tanggapan saya ya, saya soal perkembangan coffee shop di Biak. Sebenarnya kalau berkembang juga sebenarnya tidak sih.
1: Berbeda.
2: Dari sisi pandangan lain.
1: Oke.
7: View-nya dia.
1: Ini unek-unek ini.
9: Ya, ini dari cara
1: unek-unek.
2: Oke.
1: Ini unek-unek
9: sebenarnya. Kalau berkembang juga tidak sih.
1: Oke.
9: Lebih ke arah mungkin orang-orang biaknya lagi FOMO toh. FOMO itu.
1: Lagi FOMO.
9: Coffee shop. Mungkin di luar coffee shop lagi berkembang, mereka juga ikut apa bangun bisnis coffee shop, tidak ada bisnis lain lah yang dorang mau jalanin gitu. Jadi kalau mau dikatakan berkembang juga tidak bisa dibilang seperti itu.
1: Dari kau punya kacamata kau lihatnya begitu.
2: Dari
1: ini kayaknya
2: menurut Ari,
1: ada coffee shop tiba-tiba tumbuh di sini, di sini dong bangun sini. Ini
7: nah, makanya itu.
9: Wah, makanya itu.
1: Oke.
2: Kan sekarang ada kopling, kopi keliling.
1: Gitu.
9: Lebih
7: setidaknya kalau yang saya bilang tadi perkembangan, maksudnya sudah banyak yang memberanikan diri untuk mencoba lah.
9: Bagus.
1: Oh, ada bagusnya.
9: Sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus dorang bikin usaha dan segala macam.
7: Kreativitasnya mungkin
9: jujurnya sebenarnya bagus. Cuman mungkin untuk kota Biak ini yang dibutuhkan bukan hanya untuk bisnis coffee shop saja gitu. Masih banyak istilahnya bisnis-bisnis yang masyarakat butuh gitu. Mungkin contoh ada hal lain kah, atau bisnis lain kah gitu.
1: Kalau semua jadi barista siapa?
9: Semua jadi barista, siapa mau jadi anggota, siapa mau jadi polisi, siapa mau jadi tukang bakso gitu.
1: Jadi satpol.
9: Kalau semua mau jadi barista siapa
1: itu? Iya.
9: Apalagi sekarang kan Gen Z mungkin dong lihat dong kakak-kakak ini jadi barista keren. Dorang lebih mendekatkan diri ke orang-orang gitu.
1: Oke. Okay. Satu tanggapan yang berbeda. Bagus. Kalau ada yang pro, ada yang kontra.

0: Gara-gara sejarah Amerikaner.
1: Oke.
0: Ahmad Dandi lagi salam buat abang dari Upik.
2: Halo.
0: Halo.
2: Siapa?
0: Upik. Ahmad Dandi.
1: Oke.
0: Nah, dari Upik. Terus ada lagi dari Tiara 13. Latte art yang bagus tapi rasa biasa saja, atau latte art yang latte art asal saja tapi rasanya enak? Menurut kalian yang mana? Latte artnya dia punya.
1: Ya, satu-satu yang mau jawab ini.
2: Mungkin lebih cocok ke barista.
0: Nah, barista.
1: Oh iya, barista.
2: Ini ilmu basic.
3: Ipul dulu, ipul.
0: Ipul?
2: Apa pertanyaannya coba?
0: Latte art yang cucu bagus, tapi dia gambar bagus, tapi rasa biasa saja. Atau dia punya latte artnya tuh asal saja, tapi rasanya enak.
2: Sebenarnya itu tergantung. Balik lagi ke peminumnya. Karena banyak itu orang yang tidak pentingkan latte art, tapi menikmati. Mau menikmati kopinya. Tapi kalau untuk sekarang itu, mungkin banyak yang tidak fokus ke rasa ya. Mungkin lebih kayak untuk kasih look-nya. Makan sosmed.
0: Oh, betul. Nah,
2: untuk kasih
0: sebelum minum kopi.
2: Kan, ya, kasih minum ke sosmed.
3: Sosmed dulu ya.
2: Jadi yang penting ada
1: story dulu.
2: Postingan dulu untuk di foto. Jadi mungkin sekarang barista lebih fokusnya lebih kayak untuk penampilannya. Penampilan dari minumannya. Mungkin latte art yang baik tapi tidak perhatikan rasanya. Begitu. Kalau untuk sekarang ya mungkin... Yeah. Tidak tahu siapa, yang penting pasti ada lah yang begitu-begitu. Okay. Tapi kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Makanya kalau soal latih begitu, ya banyaklah yang harus diperhatikan.
0: Itu dia nih teman-teman, thank you yang sudah tanya dari kakak Ditya. Rah, kita masih di ini YouTube-nya.
3: Oke, okay. Mungkin
0: YouTube.
3: Satu ini pertanyaan terakhir, baca toh karena closing toh.
0: Oh iya.
2: Oh nanti abis ini ada sesi sendiri khusus.
3: Iya. Terakhir pokoknya.
2: Bisa.
0: Bisa.
2: Dua jam kan.
0: Tunggu aja habis dulu yang di YouTube ini berarti ya. Oke. Okay. Pilih mana, Americano atau V60? Terus ada lagi yang terakhir dari Asania, suamiku.
2: Istrinya.
3: Halo.
0: Cuma halo. Tidak pulang kau.
3: Tadi jawab cepat.
0: Ayo, Americano atau
2: V60? Americano.
3: Ipul?
2: Americano.
3: Tegar?
2: V60.
3: Milih? Dua, kok ini memang berbeda.
0: Ada lagi. Arabica atau Robusta?
3: Milih?
2: Arabica.
0: Ipul?
2: Tetap Arabica. Tetap Arabica lah. Beda-beda.
0: Harus minum Arabica. Jangan sentuh
2: Arabica. Jangan sedap boleh sentuh Arabica.
0: Oke. Ada lagi. Kopi hitam atau kopi susu?
2: Susu. Kopi susu.
0: Kopi hitam.
3: Oke.
2: Ya pilihannya tadi Americano atau?
3: Iya.
1: Berarti aku minum kapal api.
2: Kalau terdesak ya
3: men. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Mungkin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tanya di YouTube tadi. Pertanyaan terakhir untuk dari Mili dulu sebagai pengelola. Pelajaran terbesar yang Mili kau dapat dari perjalanan membangun produkmu, produk kopi ini, kopi Hona ini.
2: Ya, apa ya?
0: Tidak ada.
3: Oke.
2: Jangan semangat tetap menyerah.
3: Jangan semangat tetap menyerah.
0: Pesan dan close.
3: Terbalik. Apa deh apa?
2: Pesan dan kesan atau?
3: Bukan. Pelajaran terbesar. Kira-kira menurutku membangun.
0: Dari 2000 ya, berapa?
2: 2021.
0: 2021.
2: Banyak proses sih. Konsistensi dan kreativitas.
3: Konsistensi dan kreativitas. Oke. Kalau untuk Ari, enggak saya tanya ini. Apa pesan Ari nih? Kok datang terlambat pesan dan kesan. Pesan Ari untuk anak muda yang ingin memulai bisnis tetapi masih takut mengambil langkah pertama.
0: Tidak ada.
3: Teman-teman ini yang buka coffee shop.
2: Mungkin saran dari saya mungkin sebenarnya berani aja dulu. Oke, tapi okay. Kembali lagi toh lihat apa bisnis apa yang cocok di kampungnya kota masing-masing gitu.
3: Itu pesan-pesannya teman-teman.
0: Oke.
3: Eh?
1: Itu dari dan apa kebutuhan
0: masih ada
1: konsumen gitu ya.
4: Oke, harus lihat kebutuhan konsumen.

0: daerah kan.
1: Kira sudah bisa. Betul.
2: Jangan asal tabrak aja toh.
0: Iya, betul. Kalau bisa pecel lele ya, pecel lele saya sudah toh.
2: Bola bakso.
3: Satu.
0: Yang penting ya. Oke, dari pengelola dan owner sudah.
1: Oke, sekarang dari
0: barista.
1: Dari Ipul dulu.
0: Ipul.
1: Apa itu? Apa yang ingin Ipul sampaikan kepada anak muda yang ingin belajar menjadi barista atau masuk ke industri kopi?
4: Intinya jangan FOMO.
1: Singkat padat.
4: Intinya jangan FOMO. Biar orang-orang kayak misalnya kayak owner begitu tidak rugi mau invite kami gitu.
0: Jangan FOMO.
2: Kalau FOMO?
4: Itu lebih lagi. Jangan lagi.
1: Jangan.
4: Intinya jangan FOMO dulu karena itu kadang orang-orang FOMO itu merugikan.
0: Oke.
4: Okay. Oh,
0: siap. Singkat padat jangan FOMO.
4: Jangan FOMO.
1: Tadi Ipul, sekarang Tegar.
0: Tegar, terakhir.
1: Tegar, apa yang... Tegar, apa yang buat Tegar tuh yakin kalau... Oh iya, sorry, saudara.
0: Apa buat Tegar?
1: Apa yang buat Tegar kok yakin kalau kok bekerja di dunia kopi itu bisa jadi sebuah perjalanan atau karir?
5: Perjalanan karir. Mungkin ikut alur aja.
4: Jangan lawan.
5: Ini arus, jangan
4: pokoknya,
5: lawan.
2: Ikuti arus.
5: Ikuti arus. Ikuti angin membawamu.
2: Nah, ikuti takdir Tuhan.
0: Tapi di tidak ada angin.
2: Ada. Gue belum tangkat di angin agar.
0: Oke. Satu pertanyaan terakhir.
1: Apa
0: paling terakhir untuk mengempat?
1: Oh iya, apa?
0: Ini nih.
1: Paling terakhir.
0: Kalau secangkir kopi adalah gambaran.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: kuliah. Sapana, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Kalau tiara, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

sempurna. Dunia sang bahyang yang didirikan. Dunialah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan. Dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat. Pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia, seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama Kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten, UPT Kementerian Kehutanan serta pihak terkait memperkuat koordinasi penanganan kebakaran lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan, Juju Krianto, mengatakan sejumlah titik kebakaran terpantau di wilayah Salor dan sekitarnya. Penanganan dilakukan secara bersama dengan menyesuaikan wilayah serta tingkat keterjangkauan masing-masing instansi. Juju menjelaskan, pemerintah provinsi melalui Damkar memiliki satu unit truk penyemprot dan satu unit suplai untuk mendukung pemadaman di sejumlah titik, termasuk kawasan Salor dan sekitarnya. Sementara itu, Damkar dan BPBD Kabupaten melakukan penanganan berdasarkan wilayah kerja agar api dapat dipadamkan dengan cepat. Selain itu, tim PKSDA turut menangani titik-titik kebakaran tertentu sesuai wilayah konservasi. Sedangkan Balai Taman Nasional Wasur menangani kebakaran yang terjadi di kawasan Wasur dan wilayah Taman Nasional. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting mengingat terdapat sejumlah titik yang sulit dijangkau secara bersamaan. Jujuk menyebutkan tingginya kejadian kebakaran lahan turut terlihat dari posisi Papua Selatan dalam data pemantauan nasional. Berdasarkan data pada pekan sebelumnya, Papua Selatan berada di posisi ketiga secara nasional dalam tingkat kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah meluasnya titik api selama musim kemarau.

Kita ke info berikutnya. Kepolisian sektor Jagebob kembali menangkap seorang terduga pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang pria berinisial ST dengan usia 31 tahun diamankan di Kampung Po, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Penangkapan berlangsung pada hari Senin kemarin setelah petugas menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Informasi menyebutkan bahwa terduga pelaku bersama istrinya berada di rumah seorang warga di kampung tersebut. Kapolsek Jagebob, Ibtu Turhamun, bersama personel langsung mendatangi lokasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Petugas melakukan pendekatan persuasif terhadap terduga pelaku dan keluarganya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua terduga pelaku diduga terlibat dalam perkara tersebut dan sebelumnya sempat menghindari kejaran petugas selama kurang lebih 8 bulan. Saat ini keduanya telah diamankan dan diserahkan kepada penyidik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain kasus penganiayaan berat, kedua terduga pelaku juga diduga terlibat dalam pengerusakan rumah milik keluarga Vincent Kuipalo di Kampung Blanding Kakayo. Peristiwa tersebut terjadi pada 6 Oktober 2025 dan telah dilaporkan ke pihak berwajib.

Kita ke info terakhir. Dalam rangka upaya peningkatan pasokan listrik, PT PLN Persero UP3 Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di wilayah Merauke Kota dan Kuri. Pemeliharaan jaringan atau pemadaman dilakukan di Jalan Ahmad Yani, Ternate dan sekitarnya pada hari Rabu esok hari, 12 Agustus 2026. Kemudian hari Kamis 13 Agustus 2026, pemeliharaan listrik atau pemadaman dilakukan di Jalan Mandala, Jalan Jawa dan sekitarnya. Sedangkan hari Jumat 14 Agustus 2026, pemadaman dilakukan di Jalan Klinik Atria, Jalan Marta Dinata, Gang Batu Karang dan sekitarnya. Untuk pelayanan ULP Kupri, pada hari Rabu 12 Agustus 2026, pemeliharaan jaringan dilakukan di Jalan Kartini dan sekitarnya. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di Semangga 2, Semangga 40, Muram Sari, Sersang 1 dan 2, Tanah Miring SP2 Kamangi, Gurinda Jaya, Kamnosari, Mimi, Jagebob 8 hingga 13, Makarti, Kartini, Nalkin, Kampung Po dan sekitarnya. Sedangkan pada hari Jumat 14 Agustus 2026, pemadaman dilakukan di Sarmayam 2 dan sekitarnya. Untuk unit layanan pelanggan Kuri, pada hari Rabu 12 Agustus 2026 dilakukan pemadaman listrik di sebagian wilayah Kuri 6, Kuri 5, Kaliki dan sekitarnya. Sedangkan pada hari Kamis 13 Agustus 2026 di wilayah Salor 3 dan sekitarnya. PT PLN UP3 Merauke menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan karena proses ini menyebabkan terhentinya pasokan listrik sementara. Demi keamanan dan keselamatan seluruh pelanggan listrik di Kabupaten Merauke. Selain itu, PT PLN UP3 Merauke mengingatkan apabila terjadi pemadaman di luar informasi tersebut dapat dipastikan sedang terjadi gangguan dan dapat menghubungi call center 123 atau melalui layanan PLN Mobile. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Ini Pak, kopinya diminum dulu. Sudah 2 hari ini hujan terus ya Pak. Bagaimana hasil kebun kita Pak?
1: Iya ini Bu, tapi alhamdulillah insya Allah besok hasil kebun kita sudah bisa dipanen Bu.
0: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi bagaimana kita mau menjual hasil panen kita ke ranai Pak kalau cuacanya seperti ini?
1: Ya, kita berdoa saja, Bu. Mudah-mudahan besok cuacanya bisa lebih baik.

0: Pak, hari ini jadi kita panen.
1: Ya jadilah, Bu. Kan kebun kita sudah siap dipanen.
0: Tapi kan di luar masih gerimis, Pak.
1: Ya, enggak apa-apa lah, Bu. Ya sudah ya, Bu. Bapak ke kebun dulu.
0: Yo, Pak. Hati-hati.
1: Iya.

0: hari ini Pak Supri.
1: Iyo Pak Gatino.
0: Mau dijual kemana Pak Supri hasil panennya?
1: Rencananya mau saya antar ke pasar Kota Ranai Pak.
0: Sanggup Pak mau ke sana? Dengan kondisi cuaca seperti ini, ditambah lagi jalan mau ke Ranai yang sudah rusak parah Pak.
1: Ya mau gimana lagi Pak? Kalau tidak dijual ke Ranai, mau dijual kemana lagi hasil panen saya ini? Keluarga saya juga sudah butuh biaya hidup Pak.
0: Iya Pak Supri, tapi lebih baik dipikir-pikir dulu Pak.
2: Betul itu Pak Supri, kemarin saja saya putar balik Pak, nggak sampai ke Ranai. Kondisi jalannya rusak parah Pak, lubang di mana-mana, apalagi cuacanya hujan seperti ini Pak. Beresiko Pak, apalagi kalau bawa hasil panen yang banyak.
1: Iya ya Pak Jajang, aduh bagaimana ini ya?

0: Bagaimana Pak panennya tadi?
1: Alhamdulillah Bu, hasil panennya lumayan untuk dijual.
0: Syukurlah Pak kalau begitu. Hasil panennya jadi mau dijual ke Ranai besok Pak?
1: Ya sebenarnya Bapak masih ragu Bu, karena jalan mau ke Ranai kan rusak parah. Dan tadi waktu Bapak di kebun, Pak Katino dan Pak Jajang sudah mengingatkan Bapak dan memberitahu kalau jalan mau ke Ranai rusak parah, Bu. Bahkan kemarin Pak Jajang mau ke Ranai malah putar balik.
0: Iya juga ya, Pak. Tapi kalau Bapak tidak ke Ranai besok, takutnya hasil panen kita sudah tidak bagus lagi, Pak. Dan kita juga perlu uang untuk membeli beras.
1: Ya sudahlah, Bu. Besok Bapak usahakan ke Ranai. Mudah-mudahan besok cuacanya sudah bagus, Bu.
0: Semoga ya, Pak.

0: Nggak ngopi dulu, Pak.
1: Nggak usah lah, Bu. Takutnya nanti hujan, soalnya langit sudah mulai gelap.
0: Ya sudah, Pak. Hati-hati saja di jalan ya.
1: Iya, Bu.

Aduh. Ya Allah, sayur-sayuranku hancur semua. Sepertinya sudah tidak bisa dijual lagi.

0: Pak ini, Pak Katino, Pak Jajang, dan Pak Supri teriak-teriak.
1: Kami mau ketemu sama Pak Kades.
2: Ya, apa ini ramai-ramai?
3: Bagaimana ini Pak Kades? Kenapa jalan kita belum juga diperbaiki?
4: Iya Pak, padahal itu kan satu-satunya jalan untuk kita ke Ranai Pak.
5: Betul itu Pak Kades. Kita harus ke Ranai untuk menjual hasil panen kita. Kalau tidak, bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan hidup kami Pak?
4: Betul itu Pak.
2: Tenang dulu Bapak-Bapak. Sabar dulu. Begini Pak, saya tahu jalan kita mau ke Ranai memang sudah rusak parah. Dan kemarin, ada beberapa warga kita melaporkan ke saya tentang kondisi jalan tersebut. Bahkan ada yang melaporkan tentang kondisi jembatan mau ke arah Kelari juga tidak bisa dilewati saat hujan. Saya sebagai Kades sudah melaporkan ke Pak Camat terkait kondisi jalan kita saat ini. Tetapi perbaikan jalan Batubi ini tidak termasuk dalam anggaran pemerintah daerah Kabupaten Natuna, melainkan anggaran dari pemerintah pusat. Jadi, saya tidak bisa berbuat banyak Bapak-Bapak, melainkan hanya menunggu kabar dari provinsi.
5: Kenapa begitu, Pak? Daerah kita kan juga termasuk wilayah Natuna. Kok dibedakan, Pak?
3: Iya, Pak. Kenapa daerah kita seperti tersisihkan dari pemerintah daerah?
2: Kalau itu, saya juga kurang tahu, Bapak-Bapak. Yang jelas, itu yang dikatakan Pak Camat kepada saya.
5: Padahal jalan ini adalah jalan satu-satunya akses menuju ke ibu kota kabupaten, tempat menjual hasil panen. Dijual ke Ranai, jalannya berisiko. Tidak dijual ke Ranai, tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaikan sisi yang tersisih.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik?
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di malam hari ini dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Di hari ini, hari Selasa ya, teman Pro 2, kamu akan ditemani dengan info budaya nih, teman Pro 2. Di masa kemerdekaan ini ya, tepatnya di bulan Agustus, banyak banget yang pengen aku bahas sebenarnya, teman Pro 2. Tapi harus memilih juga ya, teman Pro 2. Dan di malam hari ini, aku akan mengajak kamu untuk membahas sejarah yang masih berkaitan dengan kemerdekaan nih, teman Pro 2. Kita akan membahas sejarah Bandung Lautan Api saat rakyat membumi hanguskan kota ya, teman Pro 2. Kita tahu ya bahwa Bandung Lautan Api itu merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia oleh masyarakat Bandung dan lebih tepatnya suku Sunda, teman Pro 2. Nah, di momen inilah juga salah satu hal yang gak biasa dilakukan ya, teman Pro 2, yaitu di mana pembumi hangusan dilakukan agar Bandung tidak digunakan sebagai basis pasukan sekutu dari NICA atau NICA. Dan peristiwa tersebut menjadi simbol keberanian persatuan dan pengorbanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Nanti kita akan bahas ya, teman Pro 2, selengkapnya mengenai sejarah Bandung Lautan Api. Nah, kalau ngomongin Bandung, terutama berkaitan dengan tragedi membumi hanguskan kotanya, nggak afdol kalau kita nggak bahas tentang makna lagu yang sangat-sangat populer, yaitu lagu Halo Halo Bandung, teman Pro 2. Dan lagu ini itu diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1946 dalam konteks peristiwa Bandung Lautan Api. Dan Halo Halo Bandung menjadi salah satu karya musik yang merekam semangat perjuangan dan kecintaan terhadap tanah air dan lebih spesifiknya oleh masyarakat kota Bandung, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya setelah kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, enjoy terus di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Hujan tiba-tiba, hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke.

Kembali lagi teman Pro 2. Peristiwa Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rakyat dan pejuang membumi hanguskan sebagian wilayah Bandung agar tidak digunakan pasukan Sekutu dan Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada Maret 1946. Saat itu pasukan Republik Indonesia bersama rakyat Bandung menghadapi pasukan Sekutu yang didominasi Inggris serta Nica membawa kepentingan Belanda. Ketegangan di Bandung bermula setelah pasukan Sekutu tiba pada 12 Oktober 1945. Kedatangan tersebut awalnya berkaitan dengan tugas pasca Perang Dunia II termasuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang. Namun kedatangan Sekutu turut dibarengi unsur Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat NICA atau NICA. Kehadiran NICA menimbulkan kekhawatiran karena dianggap menjadi bagian dari upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Situasi semakin memanas setelah pihak Sekutu meminta masyarakat menyerahkan senjata. Tuntutan tersebut memicu ketegangan dan berbagai bentrokan antara pasukan Sekutu dengan kekuatan bersenjata Republik. Pada 24 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat Indonesia bersama Badan Perjuangan menyerang posisi Sekutu di Bandung. Sejumlah tempat yang digunakan sebagai markas Sekutu menjadi sasaran serangan dalam pertempuran tersebut. Pertempuran dan ketegangan terus berlangsung hingga memasuki awal 1946. Kondisi tersebut membuat pihak Republik menghadapi tekanan militer yang semakin besar dari pasukan lawan. Hingga pada Maret 1946 muncul keputusan untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Pembumi hangusan dilakukan agar wilayah dan fasilitas yang ditinggalkan tidak dapat dimanfaatkan sebagai basis militer lawan. Dilansir dari Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan, keputusan tersebut berkaitan dengan keterbatasan kekuatan militer Republik dalam menghadapi lawan. Pasukan Republik bersama rakyat kemudian memilih meninggalkan wilayah tersebut setelah melakukan pembakaran. Pembakaran berlangsung pada malam 23 Maret 1946 dan berlanjut hingga 24 Maret. Dalam semalam, kobaran api terlihat di berbagai wilayah Bandung, sehingga peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Masyarakat Bandung juga ikut meninggalkan wilayah yang dikosongkan. Mereka membawa barang-barang yang masih dapat diselamatkan sebelum berpindah menuju wilayah lain di sekitar Bandung. Dan menurut berbagai informasi dari peristiwa tersebut, banyak masyarakat dari Bandung itu berpindah ke Jakarta, teman Pro 2. Itulah sebabnya banyak akulturasi budaya antara Bandung dan Betawi, tepatnya Jakarta ya teman Pro 2. Pembumi hangusan tersebut menunjukkan adanya pengorbanan besar dari masyarakat. Mulai dari rumah, bangunan, dan berbagai fasilitas yang ditinggalkan harus rela dan ikhlas dikorbankan agar tidak digunakan oleh pihak lawan. Peristiwa Bandung Lautan Api kemudian menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa tersebut menunjukkan strategi perjuangan yang dilakukan ketika kekuatan militer Republik menghadapi lawan dengan persenjataan lebih lengkap. Semangat perjuangan Bandung Lautan Api kemudian dikenang melalui berbagai karya dan budaya. Salah satunya adalah lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Hingga kini, Bandung Lautan Api dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa tersebut juga mengajarkan bahwa mempertahankan kemerdekaan membutuhkan persatuan dan kesediaan untuk berkorban serta keikhlasan, teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal lagu Halo Halo Bandung, setelah ini kita bakal bahas ya makna lagu Halo Halo Bandung yang merupakan semangat rakyat merebut kembali wilayahnya. Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini, lalu kita kembali dengan info yang barusan aku spill tentang lagu Halo Halo Bandung. Tetap di sini aja di Jaga Malam.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Balik lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, lagu Halo Halo Bandung menggambarkan semangat perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lagu ciptaan Ismail Marzuki berhasil dan punya kaitan erat dengan peristiwa Bandung Lautan Api pada masa revolusi kemerdekaan. Halo Halo Bandung diciptakan Ismail Marzuki pada tahun 1946. Lagu tersebut lahir ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api dan membawa nilai perjuangan serta kecintaan terhadap tanah air. Ismail Marzuki sendiri dikenal sebagai komponis yang banyak menciptakan lagu dengan semangat kebangsaan. Selain Halo Halo Bandung, ia juga menciptakan lagu Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, dan Gugur Bunga. Dalam lagu Halo Halo Bandung, Bandung digambarkan sebagai kota yang memiliki kenangan bagi penciptanya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya kerinduan terhadap kota yang harus ditinggalkan dalam situasi perjuangan. Kerinduan tersebut kemudian berubah menjadi semangat untuk kembali ke Bandung lagi. Pesan itu tergambar melalui bagian akhir lagu yang mengajak masyarakat untuk merebut kembali kota tersebut. Frasa Lautan Api memiliki kaitan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian penting dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi. Pada 23 Maret 1946, rakyat dan pejuang membumi hanguskan sebagian wilayah Bandung sebelum meninggalkan kota seperti yang tadi udah aku jelaskan ya teman Pro 2. Lagu ini juga memperlihatkan bagaimana seni dapat menjadi bagian dari perjuangan bangsa. Ismail Marzuki menggunakan musik untuk menyampaikan semangat kebangsaan kepada masyarakat pada masa revolusi. Hingga kini, Halo Halo Bandung masih dikenal sebagai salah satu lagu nasional dan karya tersebut juga terus diperkenalkan melalui pembelajaran seni dan musik di lingkungan pendidikan. Makna perjuangan dalam Halo Halo Bandung tetap relevan untuk dipahami generasi sekarang. Kemerdekaan tidak hanya diperoleh melalui perjuangan fisik, tetapi juga membutuhkan semangat menjaga persatuan dan mempertahankan kedaulatan. Demikian info budaya yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita serta menambah kecintaan kita terhadap Indonesia.

Teman Pro 2, setelah ini kita akan mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Dengan bintang tamu di malam hari ini ada Iqbal Arya dan dipandu oleh host Edi. So, jangan kemana-mana, tetap enjoy di sini aja di 96,4 FM di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Chat.
1: Welcome ke MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
2: Halo.
1: What's up bro?
2: What's up, my friend?
1: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
2: Betul, kayak 2 bulan lalu.
1: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
2: Iya.
1: Gimana studio bro?
2: Keren, studionya dingin ya.
1: Dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
2: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
1: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home,
2: betul.
1: Single pertama betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
2: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bukan kebaca ya. Maksudnya kayak udah bisa
1: paham
2: track ya. Gitu kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
1: Okay.
2: Iya, jadi tuh kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
1: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
2: Iya, benar.
1: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
2: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
1: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
2: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
1: Oh iya?
2: Iya. Tapi malah ini jadi single kedua.
1: Single kedua. Malah dua pertama ya.
2: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
1: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
2: Beda banget. Iya betul.
1: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
2: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
2: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
2: Iya, akustik gitu, betul. Kan? Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
1: Benar-benar.
2: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
1: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
2: korelasi ya.
1: Iya, ada korelasi kan. Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
2: Iya, beda banget sih. Memang
1: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya, nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
2: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
1: Oke.
2: Iya, kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
2: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
2: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session.
1: Okay.
2: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
1: Oh wow.
2: Bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya.
1: Kan kayak kurang secara presentasi kurang ini ya.
2: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
2: Betul.
1: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
2: Iya.
1: Cuman
2: iya.
1: Lagunya kok kayak timpang banget ya.
2: Itu sebenarnya trikinya sih di situ,
1: Mas. Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. Gitu, yeah. Kan. Ini, yeah, dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang enak banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan, nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya, retro. Iya 80s pop, ya retro, iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lasong-lasong zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu menarik. Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya ya. Enggak wajib dia dilakukan,
1: diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Ternyata
1: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih bener sih maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: makin in your face gitu.
0: Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu, berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Iya. Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya kan? Itu loh gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak ah musiknya enak, gue inget liriknya. Tapi kadang tuh orang tuh suka kayak banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, ya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya.
0: Okay.
1: Itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuman enak aja enak, gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Hai, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Ya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke, berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ.
0: Okay.
1: Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya. Gitu.
1: Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih, alien tuh orang. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce. Bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu gak mau produce, ya gak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak apakah aku harus mengikuti? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin.
1: Iya. Justru kan kalau maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak. Dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak. Kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin
1: tapi jelas nih. Oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Semuanya
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke, dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja,
0: Zoom call
1: gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, Wow, itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Iya. Itu bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini. Kira-kira okay. Anaknya diapain ya? Gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shaka Khan-nya, ada Through the Fire-nya, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh, itu semua gue gabungin aja.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra, gitu.
0: Wow, berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Nggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. ke orang gitu.
0: Iya, yeah. Oh, berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu
0: okay.
1: Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya iya iya iya sih iya. Seringnya kayak gitu kan.
1: Seringnya kayak ya. Gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke okay, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya apa namanya jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi kerjain Perunggu.
0: Lah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya. Yeah,
1: mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Betul. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Takkan warna ya. Takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu, Pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja,
0: Bener, bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore ya. Bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga,
1: kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya. Ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya. Wow. Ahnaf, iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia nggak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi apa namanya? Gue lagi duduk, gue lagi gini gitu-gitu. Terus kayak di shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget
0: sih. Itu cakep sih. Cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director ya. Benar. Dapat banget shot-shot.
0: Iya, benar.
1: Padahal gue enggak ngomong enggak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman base dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul. Benar.
0: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya, benar. Sekarang di YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus sih. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Matokom YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
1: diulang
0: lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di-request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya. Betul. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah
1: ya.
0: Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga
0: bisa semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... to be confirmed.
0: Ya. Pokoknya bisa semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next ya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya nextnya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang

0: ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru, Mas. Ya, ya mesti betul. Minta tolong lah.
0: Bakalan ada kolaborasi pokoknya, iya, nanti ya ditunggu aja lah ya. Alright. Yeah. Yeah. Oke, okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan yeah, di sini tentunya ada live session ya, akan yeah, dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi yep, terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Thank you, sukses so much selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat semoga dua single-nya juga. Betul. Ya, sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh yeah, banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Eh, album kelima. Album kelima. Boleh banget yeah, tentunya ya yeah. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih yeah, teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya yeah. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan yeah, ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP yeah. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi yeah, bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia
1: yeah.
0: Alright, kalau yep, gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari yeah, Iqbal Arya
1: yes,
0: yang membawakan Takkan Ada yeah. So, gua pamit. Bye-bye. Bye.

peringatan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya. Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Jaga Malam.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, Teman Pro 2. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Oh ya, sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur ya, Teman Pro 2. Dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga malam ini tidur kamu nyenyak dan mimpi indah, dan juga besok pagi bangun dengan semangat yang baru dan siap untuk menjalani hari. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

klise. Kita sudah sering mendengar kalimat klise yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klise. Klidian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klise bukan kejahatan jalanan.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

0: Terinspirasi dengan berbagai kasus perdagangan orang di tanah air. Dengan mini drama, Bos Beno. Naskah ditulis oleh Teis Dekok.
1: Riko,
2: ya bos.
1: Waktu kita tinggal berapa hari lagi? Sudah berapa yang kau dapatkan?
2: Maaf bos, sampai dengan hari ini saya baru mendapatkan 5 bos.
1: Apa? Kenapa baru 5? Target pesanan kita kan 8.
2: Iya bos.
1: Kerja apa saja kamu? Waktu kamu kan cukup lama, kenapa masih belum tuntas juga?
2: Maaf bos, saya sudah berusaha sekuat tenaga bos, tapi maklumlah, namanya juga orang desa kan bos, mereka itu harus dibujuk terus.
1: Alah, memangnya mereka butuh bayaran berapa? Kamu tahu kan, cukup besar duit yang sudah saya keluarkan untuk dapatkan mereka.
2: Iya bos, betul.
1: Dan saya tidak mau ini gagal.
2: Siap bos.
1: Ingat, tersisa 3 hari lagi. Kamu harus dapatkan lagi sisanya. Cepat.
2: Tapi bos,
1: ada apa? Minta duit lagi ya?
2: Iya bos, duit bos.
1: Ini, saya tambah lagi. Dengan catatan, tugasmu harus tuntas.
2: Siap bos, saya laksanakan.

0: Kak, apa iya kakak mau kerja di luar negeri?
1: Iyalah, kenapa tanya gitu?
0: Kata orang, kerja di luar negeri itu upahnya gede ya, Kak?
1: Pasti gede lah, kita kan dibayar dengan uang asing. Coba kamu bayangkan kalau dibayar dengan dolar atau yang lain, pasti gede kan?
0: Berarti kita cepat kaya dong, Kak. Bisa beli mobil, motor, HP. Wah, senangnya.
1: Terus, kamu mau juga kerja di luar negeri? Kalau kamu mau, ntar kakak bilang sama anak buahnya Bos Beno.
0: Bos Beno? Siapa itu Bos Beno, Kak?
1: Bos Beno itu pengusaha hebat, banyak uang, juga banyak kirimin orang yang mau kerja ke luar negeri. Masa kamu ndak kenal?
0: Mana saya kenal, Kak?
1: Itu yang tempo hari datang ke desa kita dan bagi-bagi sembako. Orangnya yang tinggi, gede itu.
0: Oh, yang itu ya?
1: Iya. Kamu ingat kan waktu itu Bos Beno sempat menyapa kamu? Halo cantik, ingat kan?
0: Iya Kak, aku ingat.
1: Sudahlah, kalau sudah ingat, kakak hari ini rencana ketemu dengan anak buahnya. Mungkin sedikit lagi dia sudah datang.

0: Selamat siang, Non. Apa sudah siap sekarang? Saya Riko, anak buahnya Bos Beno.
1: Oh, iya. Saya sudah siap.
0: Kalau gitu, ikut saya sekarang ya, Non. Bos Beno sudah menunggu di sana.
1: Baik, Bang. Kak, aku ikutan juga ya.
0: Siapa itu, Non?
1: Dia itu sepupuku. Dia tinggal bersamaku.
0: Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Yes. Bisa juga yang satu ini. Cantik, polos. Pasti Bos Beno bakalan bayar lebih banyak lagi untuk saya.
1: Loh, Bang? Kenapa diam sambil senyum-senyum?
0: Maaf, saya merasa ngantuk. Jadi ini sepupunya?
1: Iya, Bang.
0: Siapa nama kamu?
1: Saya Ita, Bang.
0: Kamu mau ikut kerja juga?
1: Mau, Bang. Loh, kamu mau ikut kakak juga, Dek?
0: Tidak apa-apa, Non. Non Tia, kalau memang si Ita mau ikut juga, kebetulan masih ada stok tambahan.
1: Makasih ya, Bang.
0: Baiklah, kalau gitu kita pergi sekarang. Bos sudah menunggu kita.

0: Apa sudah lengkap pesanan kita, Riko? Hari ini juga pesanan kita harus dikirim.
1: Beres, bos. Malah ada yang spesial, bos.
0: Baguslah. Mana hasil kerjamu?
1: Ini, bos. Silahkan dilihat dulu.
0: Wah, ternyata kamu tak salah jadi anak buahku, Riko.
1: Iya, bos. Siapa dulu, dong? Hah, ini, bos. Yang itu. Itu. Spesialnya, bos.
0: Mana?
1: Nonita, silakan maju.
2: Siang, bos. Saya Ita.
0: Loh, kamu ini kan yang waktu itu terima sembako dari saya. Tak disangka, kamu ada di sini juga. Bagus.
2: Maaf, bos. Kita kan mau kerja di luar negeri. Tapi aneh, kok ditampung di sini? Saya curiga. Jangan-jangan ini tidak beres.
0: Kamu itu mau ke luar negeri dan dapat banyak uang tidak? Pakai tanya lagi. Riko,
3: enggak, bos.
0: Kau jaga baik-baik mereka dan jangan sampai kabur.
3: Siap, bos.

0: aku makin khawatir. Ini gak beres, Kak.
1: Maksudmu?
0: Itu loh, Kak. Kita pasti akan dikirim dan dijual ke bos-bos di luar negeri dan dijadikan wanita penghibur. Kayak di berita TV itu loh, Kak.
1: Lalu, kita harus gimana, Dek?
0: Kita kabur, Kak, dan lapor polisi.
1: Tapi, aku takut.
0: Kakak tenang saja. Nanti aku usahakan kabur dari sini dan lapor polisi.
1: Baiklah, kalau gitu kamu hati-hati ya.

Oi! Siapa itu?

0: Pak, tolong kami, Pak.
1: Ada apa, Non?
0: Itu, Pak, teman kami disekap di gudang dekat pelabuhan sana, Pak.
1: Baik, Non, kita ke sana sekarang. Anak buah, ikut saya sekarang.
2: Siap.

0: Di situ, Pak. Di situ gudangnya dan itu penjaganya.
1: Jangan bergerak. Angkat tangan.
2: Jangan tembak saya, Pak. Ada apa ini, Pak?
1: Buka gudangnya. Sekarang.
2: Baik, Pak. Sebentar.

0: Pak, tolong kami. Pak polisi, tolong kami.
1: Ada apa ini? Ada apa gudang saya digerebek?
2: Pak polisi, itu bosnya. Tangkap dia, Pak.
3: Jangan gerak. Angkat tangan. Oh, bukankah Anda ini bos Beno?
1: Iya, saya bos Beno. Ada apa gerangan?
3: Sebaiknya Bapak ikut kami ke kantor polisi. Bapak kami tangkap dengan tuduhan perdagangan orang.
1: Tidak mungkin, itu bohong. Lepaskan saya. Lepaskan.
3: Bapak diam saja. Nanti baru dijelaskan di kantor polisi.
1: Lepaskan

0: Syukurlah, akhirnya polisi datang. Kamu ndak kenapa-napa kan, Dek?
1: Iya, Kak. Aku baik-baik saja. Jahat sekali, Bos Beno. Berpura-pura baik di depan orang, di belakangnya tajam menikam.
0: Ya udah, ayo kita pulang, Dek. Yang penting kita sekarang sudah selamat. Daripada pingin duit banyak, kita yang jadi korban.
1: Iya, Kak.

Untung tak dapat diraih. Malang tak dapat ditolak. Kerinduan bekerja di luar negeri pun pupus sudah. Namun setidaknya tidak menjadi korban. Demikian mini drama Bos Beno.

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Kita sering menuntut banyak hal dari Yesus dan memintanya untuk memberikan mujizat. Pada zaman Yesus, sudah ada sifat orang yang menilai orang hanya berdasarkan latar belakang keluarganya. Maka akibatnya, banyak orang kehilangan rahmat yang dibawa Yesus. Kita sering lupa membuka diri bagi Yesus, bahkan kita kadang menolaknya. Mujizat akan terjadi apabila kita mau membuka diri sepenuhnya untuk Tuhan. Kita dapat belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney, pastor dari Ars, Prancis. Dalam kesederhanaan dan kekurangannya, Tuhan menjadikannya alat di tangannya.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Sya'ban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Ih, Kakak Una putas ini macam mantap sekali.
1: Iyo toh, sapa dulu dep orang, Una gitu loh.
0: Wow, baru itu tas apa kakak-kak?
1: Ji, Agus, ini tas Noken, masa aku tidak tahu?
0: Hah? Noken? Tapi kok dia bentuk beda ya?
1: Iyo toh, ini Noken asli Asmat, Agus. Tas Noken Asmat itu udah lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan Noken asal pergunungan Papua. Terus ada lagi deh pemanik-manik, juga bagus toh Gus, mantap apa bilang?
0: Oh begitu toh, iyo kakak, mantap sekali.
1: Makanya kau tuh harus kenali budaya Papua. Iklan layanan masyarakat ini

0: sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di Spade. Selamat pagi dan selamat bergabung ya buat kamu teman Pro 2 yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini. Semoga menjadi awal hari yang menyemangati, menyenangkan, membahagiakan. Sama aja ya, nyenang sama bahagia. Oke, soalnya pagi ini kan cerah ya teman Pro 2 ya. Jadi semoga juga hati dan pikiran kamu juga cerah gitu teman Pro 2, mengawali segalanya.

Ini bulan Agustus ya, tentunya semarak kemerdekaan sudah mulai terasa di berbagai wilayah di Nusantara, teman Pradua. Nah ini salah satunya di daerah Lawang ya, tepatnya di Kecamatan Lawang, di Kabupaten Lawang, di kaki Gunung Arjuno. Wah ini pastinya bukan di Papua ya, teman Pradua, dari namanya. Jadi ini keren banget, kenapa? Karena warga di sana ya, gotong royong jahit 3 bulan, selama 3 bulan. Mereka menjahit selama 3 bulan bendera merah putih yang jaraknya tuh 600 meter membelah kaki Gunung Arjuno, teman Pradua. Ya kita ngebayangin ya, kayak gimana sih ini besar panjangnya bendera yang panjangnya 600 meter. Ya kalau kita ukur kira-kira kayak sepanjang jembatan Maro lah. Jembatan Maro kita tuh kan 90-an atau 60-an meter ya kakak Frankie, lupa. Pokoknya sepanjang jembatan Maro lah ya, intinya kayak gitu. Jadi warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Lawang ya, mereka ini menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan bergotong royong menjahit bendera merah putih selama 3 bulan lamanya. Dan kini sudah selesai dan mereka bentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter tersebut membelah kaki Gunung Arjuno di Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang di Kabupaten Malang. Ini dilakukan udah beberapa hari lalu ya, teman Pradua ya, awal Agustus. Dan warga Dusun Kerajaan Tengah, mereka bergotong royong menyiapkan rangka penyangga ya, mengangkut material hingga membentangkan kain di lereng Gunung Arjuno dengan menyiapkan 2 unit truk, kemudian juga ada scaffolding, tambang, kemudian besi, kayu, dan bambu agar pemasangannya ini dapat dilakukan dengan baik mengingat medan yang berada di lereng gunung. Nah, jadi Fendi selaku koordinator kegiatan yang mengatakan kalau ide membentangkan bendera sepanjang 600 meter ini muncul dari keinginan warga menghadirkan simbol kebersamaan dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Jadi kegiatan ini murni dari kesadaran warga Dusun Kerajaan Tengah dan pembiayaan ini dilakukan secara sengkuyung atau patungan seikhlasnya tanpa proposal penggalian dana. Oke. Nah, dikatakan kalau pihaknya menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih hidup di tengah masyarakat saat-saat ini. Ini effort banget loh teman Pradua ya. Bayangkan 600 meter. Jangan dibilang karena bukan karena bendera apa? Yes, ya itu bendera gitu, kain. Tapi pasti itu mahal juga kan dan berat juga. Ya beda kan bendera yang dari ya bendera kain yang cuma ya 3 meter 4 meter ini dengan 600 meter ya. Ini gimana lipatnya, megangnya, ya pastinya juga bukan kain yang tipis ya, tapi kain yang mengimbangi dengan panjangnya kain ini juga, bendera ini juga ya teman Pradua. Kira-kira gimana nih kalau di sini kemarin karnavalnya terada yang panjang-panjang kayak begini ya. Kalau dulu kan sempat ada tuh. Terus teman-teman otomotif juga ada yang sempat bentangkan bendera juga kan. Lumayan panjang ya. Oke. Tahun lalu tuh kalau tidak salah teman-teman otomotif Papua Selatan sempat 80 meter di halaman kantor bupati. Nah kita tunggu aja. Siapa tahu ada juga nih tahun ini. Kan tinggal nyambung lagi kan, tambah 1 meter lagi ya. Jadi tiap tahun ditambah 1 meter kan bisa juga kan. Oke, ya tentunya ini juga bagian dari ungkapan dan ekspresi nasionalisme yang bisa ditularkan ya kepada teman-teman Gen Z. Aduh teman-teman, iya. Biar Gen Z dan juga Alpha, generasi Alpha juga tidak luntur gitu nasionalismenya ya. Di tengah-tengah ya baik negara kita yang punya tantangan saat-saat ini ya. Wes. Oke teman Pradua, itu dia satu info yang udah Kak Frankie tambahkan lagi ya, menemani suasana kita di pagi hari ini di program Sepadang.

Ya, masih ada informasi lainnya lagi ya yang akan kita bagikan. Menemani kalian semuanya, teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di 96.4 Pro 2. Teman terbaik kamu, ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih dengerin juga di RRI Digital, kita ngucapin thank you. Yang lagi dengerin di radio, di jalur FM 96.4 MHz, yang belum download aplikasi RRI Digital, ayo di download. Supaya kalau kamu lagi di kota mana saja, kamu bisa dengerin siaran Pro 2 RRI Merauke.

Ya, Taman Pro 2 ini Menteri Tenaga Kerja, Ketenaga Kerjaan ya. Ini mereka sedang menyiapkan perubahan sebutan pemulung jadi pemilah sampah. Nah, ini gimana nih Taman Pro 2 pendapat kamu? Tapi kayak gimana sih yang dimaksudkan dari perubahan penyebutan yang sedang digodok? Perubahan penyebutan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan ini nanti kita bakal kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana bersama saya Kakak Franky. Tetap setia terus ya di program Spada.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: abis pulang liburan. Gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
2: Lanjut lagi teman Pro 2 masih di Spada. Saya Kakak Franky, selamat pagi buat kalian yang baru stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Iya, di mana Menteri Tenaga Kerja ya, teman Pro 2, Menteri Ketenaga Kerjaan dalam hal ini pemerintah ya, yang saat ini tengah menyiapkan penyebutan pekerjaan pemulung menjadi pemilah sampah. Jadi Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan perubahan ini nantinya akan masuk dalam klasifikasi baku jabatan Indonesia atau KBJI. Langkah tersebut diharapkan membuat pekerjaan di sektor persampahan lebih diakui dan tercatat ya secara formal dalam sistem ketenagakerjaan. Jadi pemerintah juga tengah mendorong pekerja persampahan yang selama ini berada di sektor informal agar mendapat hubungan kerja dan perlindungan yang lebih baik. Termasuk perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi di kawasan pengolahan sampah. Rencana ini juga berkaitan ya dengan upaya memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Jadi pemerintah ini menyiapkan skema kontribusi produsen untuk pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik yang nantinya dapat mendukung perlindungan pekerja persampahan. Nah, melalui prosedur Responsibility Organization atau PRO, pekerja yang selama ini bekerja secara informal diharapkan dapat masuk ke dalam skema kerja yang lebih formal. Perlindungan ini menjadi penting ya, mengingat sejumlah pekerja persampahan pernah menjadi korban kecelakaan di lokasi pengelolaan sampah, termasuk longsor di TPST Bantar Gebang pada Maret 2026 kemarin. Kedepan pemerintah juga mendorong agar cakupan BPJS Ketenagakerjaan diperluas kepada ribuan pekerja persampahan yang belum terlindungi. Mungkin profesi seperti ini di papsel ya, belum terlihat ya. Artinya ya karena tidak ada sampah limbah atau pabrikan-pabrikan ya. Tapi kalau kita ke daerah kayak Surabaya lah, daerah industri atau Jakarta, ibu kota Indonesia, banyak profesi yang memang mereka memulung atau mengambil ya setiap sampah-sampah dari setiap pabrik atau jenisnya yang bisa diolah ulang ya. Pekerja resmi ya teman Pro 2 ya, bukan pemulung gadungan gitu ya. Tapi pemulung yang memang tugasnya memilah sampah gitu, mengambil sampah yang dibutuhkan oleh produsen-produsen tertentu, sampah-sampah itu ya untuk diolah kembali menjadi barang serbaguna yang baru kayak gitu. Sehingga Menteri Ketenagakerjaan ya, ini pun juga ingin membuat mindset yang istilah sebutan pemulung menjadi pemilah sampah, karena bukan pemulung seperti orang yang tidak mampu ya, sorry, tapi karena pemulung itu di sana adalah profesi yang memang tugas mereka sebagai perantara ngambil barang dari pabrik yang satu yang udah nggak dipakai barang-barangnya ke produsen untuk dicetak atau dibuat barang-barang baru, sehingga profesi itulah yang dulunya pemulung disebut menjadi pemilah sampah dan harus dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu teman Pro 2. Di sini kan ada pabrik-pabrik yang ada juga ya, tapi mungkin masih skala kecil ya, tapi tidak ada yang memang akhirnya adalah profesi pemulung itu harus ada gitu ya. Jadi digantilah nantinya menjadi pemilah sampah. Oke, teman Pro 2, itu dia satu info lagi yang sudah Kakak Frankie tambahkan menemani pagi kamu di program Sepada. By the way, selamat Hari UMKM Nasional ya. Karena tanggal 12 Agustus di hari ini juga merupakan Hari UMKM Nasional. Tentunya momen ini juga bisa sebagai bentuk apresiasi ya, atau peringatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap pelaku mikro usaha, usaha mikro kecil dan menengah yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Oke, jangan kemana-mana, Sepada masih hadir ya, menemani teman Pro 2 semuanya sampai di jam 9. Nanti setengah 9, saat lagi, kita bakal ada dalam info cuaca ya, dari Prakirawan Stasiun Meteorologi Mopa Merauke. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, ataupun juga di aplikasi RRI Digital.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.

0: Terima kasih teman Pro 2, saya Kakak Franky. Kita di Spada, 8:30. Seperti biasa, update dulu nih perakiran cuaca untuk wilayah Merauke. Tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke, ada Harun Arasyid, STR Meteorologi. Selamat pagi, Kak Harun.
1: Selamat pagi, Kak Franky.
0: Kabarnya gimana pagi cerah ini?
1: Baik-baik, Kak.
0: Baik, Kak Harun, silakan nih untuk informasi perakiran cuaca wilayah Merauke selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi teman Prodo RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani pagi Anda dalam segmen info cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini nih, Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Harun Arasyid. Mari kita simak informasi cuaca selengkapnya. Perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan pagi ini kondisi cuaca berkondisi cerah berawan. Di mana kondisi cerah berawan ini diperkirakan akan berlangsung dari siang hingga dini hari nanti. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 93%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Baik, berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim, berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama, untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,25 sampai 0,75. Selanjutnya, perairan Laut Sudarso diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Selanjutnya, perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Dan perairan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,25 meter. Berikutnya kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke. Bagi masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada siang hari setinggi 4,7 meter pada pukul 14.00 WIT, dan pasang maksimum yang kedua akan terjadi pada tengah malam nanti setinggi 5 meter pada pukul 00.00 WIT. Dan untuk surut minimum akan terjadi pada malam hari setinggi 3,4 meter pada pukul 18.00 WIT. Untuk surut minimum kedua akan terjadi pada esok pagi hari setinggi 0,4 meter pada pukul 8.00 WIT. Kemudian untuk informasi cuaca, perkiraan cuaca esok hari, Kamis 13 Agustus 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi aktivitas Anda, dan harap selalu waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasyid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
0: Baik, Kak Harun, apakah ada informasi tambahan tentang penyebaran sebaran titik panas 24 jam terakhir ini terupdate? Apakah meningkat atau stabil?
1: Untuk sebaran titik hotspot hari ini ada peningkatan ya, Kak, dari hari sebelumnya, di mana hari ini titik hotspot yang ada itu berjumlah 1060 titik yang terbagi atas golongan rendah 63, sedang 953, dan tinggi 44 titik.
0: Baik, jadi sudah mencapai seribuan lah. Dan ini menjadi kewaspadaan juga untuk kita ya di wilayah Papua Selatan.
1: Betul, Kak. Baik. Untuk itu juga mungkin kami akan himbauan untuk pada masyarakat di musim kemarau ini. Mungkin ada 3 langkah cerdas untuk yang dapat kita lakukan. Di mana yang pertama, kita dapat menghemat air. Gunakan air bersih dengan bijak dan prioritas untuk kebutuhan utama. Yang kedua, kita dapat cegah kebakaran dengan jangan membakar sampah di area terbuka. Dan pastikan untuk membuang puntung rokok yang sudah padam sepenuhnya. Dan yang ketiga, tetap jaga kesehatan tentunya, perbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi, serta gunakan masker untuk terhindar dari debu dan juga sunscreen saat beraktivitas di luar rumah. Mungkin begitu, Kak Franky.
0: Baik, terima kasih Kak Harun untuk informasi sebaran titik panas tambahannya dan juga imbauannya, sehingga kita selalu diberikan keselamatan, kenyamanan, dan juga kesehatan di musim kemarau yang bisa dikatakan dampak dari fenomena El Nino. Selamat bertugas kembali Kak Harun, dan teman-teman sehat terus ya, semangat pagi.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, Harun Arasyid, stasiun perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan cuaca di hari ini.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Spada.
3: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Tapi udah mau habis ya. Oke. Berbagai informasi teman Pro 2 sudah kita hadirkan ya, melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, menemani kalian semuanya yang pagi-pagi udah sibuk sambil dengerin Pro 2. Baik kamu ya yang ada di pasar, di toko-toko, yang ada di jalan juga hati-hati ya, terutama yang di jalan. Tapi rambu-rambu lalu lintas jadi pelopor keselamatan ya, sabar gitu. Ya kan, sehingga semuanya boleh nyaman di jalan. Baik pengguna roda 2, roda 4, roda berapa lagi ada ya? Roda kaban. Oke, ataupun juga kamu yang menempuh perjalanan pulang pergi Salor, Merauke, Merauke Salor, ya kan? Ya, semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan bisa dengerin Pro 2 menemani suasana perjalanan kamu tentunya. Oke, dan juga kamu yang ada di rumah aja. Oke, di rumah aja, semoga juga segala aktivitasnya, pekerjaannya di rumah, oke? Atau di rumah yang lagi sendiri, di kos lagi sendiri, merasa sendiri ya. Karena ada Pro 2 juga yang temenin kalian ya untuk kebersamaan kita setiap harinya. Oke, stay tune terus teman Pro 2, Spada kita sudahi dulu. Lagu-lagu keren setelah ini di program Hitlist selama 1 jam. Dari jam 9 sampai jam 10 ya. Nanti saya Kakak Frankie kembali lagi di Info Pro 2 di jam 10 seusai lagu Indonesia Raya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nih teman Pro 2. 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?